0: sedikit lagi nyampe. Dikit lagi nyampe rumah saya. Terus, mas, terus. Nah, sip. Mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak. Bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi. Sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Balik lagi hari ini pagi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 ya kan ya. Satu hari setelah kemerdekaan. Peringatan hari kemerdekaan, cuaca mendung. Masih sama seperti kemarin, enggak tahu apa jadi hujan atau enggak, karena kemarin kan katanya prediksinya tuh thunderstorm tuh, tapi enggak jadi juga. Ya kan ya, apakah pawangnya Semarang sekuat itu? Enggak tahu lah. Semoga hari ini ya cuacanya menyesuaikan aja lah ya. Saya enggak mau ngomong apa-apa juga, yang penting menyesuaikan aja deh sama kondisi sekarang, orang lagi butuhnya apa. Semoga cuacanya juga bisa ngikutin. Pagi ini suara seru, balik lagi Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja, Sejun.

92 FM, suara-suara warga Indonesia. Wah, gila. Cuaca kayak begini tuh emang paling enak itu ngopi, ya kan ya. Terus kalau ada sarapan, sarapan apa kayak gitu, sarapannya ringan-ringan nih. Soto, soto setengah aja udah. Yang ringan-ringan aja. Soto setengah atau soto mangkok kecil sama mendoan anget 2. Terus abis itu minumnya teh tawar anget. Abis itu pergedel 1. Nah, makan soto itu, pergedel itu wajib sahabat suara. Pergedel itu bikin kuah jadi kental. Jadi pergedel itu bukan kita makan. Makan kayak kita makan mendoan, kayak kita makan gorengan, ya kan ya. Tapi pergedel itu kodratnya adalah ditaruh di dalam sotonya, di dalam kuah soto itu, terus dihancurin. Jadi nanti kuah sotonya itu bakal jadi lebih kental, lebih gurih juga gitu. Itulah kodratnya pergedel. Itu kenapa pergedel itu ditaruh tuh biasanya gak banyak, karena orang harusnya ngambil pergedel 1, ditaruh, dihancurin. Itu berarti udah ya. Soto mangkok kecil 1, terus habis itu mendoan 2, 3, oke kalau anget sih 3 boleh. Terus pergedel 1, apalagi ya, teh tawar anget. Sate 4 sih, cukup sih itu. Ya ringan-ringan aja dulu. Cuaca kayak begini tuh emang paling pas tuh kayak begitu. Kalau kamu ringan, ringan.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

Foot. Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17

Seru disponsori oleh Baso Pak Eko. Baso Pak Eko pas di mulut.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Aduh, jalanan udah mulai ramai lagi ya. Padahal udah enak kayak kemarin sepi jalanannya.
1: Hei, orang kan udah balik aktivitas lagi.
0: Gak usah lah, udah. Sahabat suara, yang kerja di rumah aja lah. Mendung gini, nih enak tahu buat rebahan.
1: Yang pada berangkat pagi ini semua juga berpikir kayak gitu. Aduh, kenapa gue harus berangkat lagi sih? Udah enak-enak di rumah. Stake. Tapi harus tetap berangkat.
0: Mana cuacanya enak banget ini, Pak. Pagi ini, Pak.
1: Sumpah.
0: Mendung-mendung sejuk begitu.
1: Gue pikir tadi itu bakal ada hujan juga.
0: Kalau kebayang nggak dengan cuaca kayak gini nih pagi-pagi. Kalau seandainya kita nggak perlu kerja, ya kan? Di depan rumah mungkin sekarang gue udah nonton YouTube. Makan ciki, biskuit, minum coklat hangat, bermain tiktok
1: dengan anak tetangga yang belum sekolah.
0: Aneh, sini om di rumah punya kentang, kamu mau gak?
1: Saya lahir udah pada sekolah. Yang gak sekolah ayo sini ngumpul. Yang gak sekolah ngumpul. Om, saya gak sekolah tapi aslinya saya pengen sekolah om.
0: Yaduh, cerita sedih malah.
1: Di sini bukan tempat adu nasib, sana pergi.
0: Di sini bukan tempat anak-anak manja.
1: Ini tempat untuk cari uang.
0: Di sini tempatnya para pekerja keras.
1: Kenapa jadi nyambung terus? Pagi ini sumpah, tapi emang iya. Apa? Cuacanya juga enggak tahu ini mendung apa gimana ya.
0: Ya mendung dong, dari langitnya abu-abu ya mendung dong. Kalau langitnya oranye, maghrib.
1: Apa cuma lagi berawan aja?
0: Mendung-mendung. Gitu. Tapi prediksi cuacanya sih katanya tetap bakal panas hari ini. Janganlah, gini aja lah udah. Biar enak nah, sampai sore dia. Nanti.
1: Kemarin perkiraan cuacanya thunderstorm. Tapi gue tunggu sampai malam gak ada tuh thunder. Gak ada tuh storm.
0: Gerimis tapi yuk di rumah gue sempat.
1: Oh iya? Jam?
0: Malam jam 7:30. Mana gue pas lagi keluar lagi.
1: Ntar, kok lo tau di rumah... Hah? Gerimis?
0: Lihat rumah gua, masa gua nggak tahu.
1: Kan lo lagi keluar, dekat-dekat rumah.
0: Dekat-dekat rumah, oh. Dekat-dekat rumah. Jadi abis keluar rumah niatnya kan mau ini cukur rambut.
1: Iya. Yeah.
0: Mampir dulu ke Alfamidi kan. Nah di situ gerimis tuh tik-tik-tik. Ya jangan dulu.
1: Oh
0: jangan
1: iya
0: dulu.
1: Itu. Iya. Tapi kan nggak lama ya kan? Soalnya tempat gua nggak ada sih gerimis tadi malam.
0: Panas
1: iya.
0: Banget ya.
1: Betul. Itu sumpah. Bahkan saking panasnya gue jemur kain malam. Saking panasnya Semarang. Betul. Tuh sahabat suara.
0: Ada orang jemur kain malam-malam.
1: Saking panasnya
0: Semarang. Itu kalau dilihat tetangga tuh. Itu kenapa ya Vario kok jemur kainnya malam-malam ya? Abis ngapain ya?
1: Lupa jemur kain. Bukan gara apa, gara-gara lupa. Tapi emang saking panasnya kota Semarang, lo jemur kain aja malam juga. Besok pagi udah kering.
0: Kering lo, bener deh. Sumpah,
1: gua aneh tahu. Di sini tuh. Aneh sumpah. Semarang udah gak sehat nih. Emang yang apa? Belum harus keluar kerja ya kan. Gue gak kebayang sih kalau emang kerjanya abang-abang ojol semuanya yang harus tetap berjibaku dengan aspal di tengah panasnya seperti ini.
0: Pagi panas, siang panas, sore panas.
1: Orang-orang
0: malamnya juga kadang sumu.
1: Orang-orang yang harus pergi kerja gitu kan ya. Yang keluar kemana visit lah. Aduh, gue gak kebayang sih panasnya di
0: jalan. Kalau bahasanya visit mah masih enak Pak. Kadang diantar pakai mobil kantor itu.
1: Kalau visit diantar pakai mobil kantor sih oke. Kayaknya kalau visit mandiri
0: ke bank.
1: Visit mandiri ke bank.
0: Enak juga itu ruang AC.
1: Makanya semangat lah pokoknya yang emang harus berjibaku panas-panasan yang kayak begini.
0: Apapun cuacanya kita hadapi saja sahabat suara pagi ini. Ada gue, ada Rio, aman aja. Kita akan membangkitkan semangat kamu pagi ini.
1: Karena kalau emang udah rasanya berat banget kerja, rasanya udah berat banget kuliah. Ya baru kuliah berapa hari udah berat aja rasanya. Ya.
0: Udah adakah yang menyakiti hati ibu kawan? Baru masuk kuliah lu.
1: Aduh.
0: Padahal kan udah dikasih nasihat sama om ini.
1: Udah aku bawain sarapan tiap pagi. Gak taunya begitu selesai mos, selesai ospek. Dianya pergi sarapan sama orang lain.
0: Niatku I love you the most, ternyata kita cuma berhenti sampai mos. Nah, kalau udah lagi capek banget kerjaan sama kuliahnya, udah mending kamu ikut kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara. Kita rekreasi ke Candi

0: kamu nikmatin ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing sampai Art Exhibition.
1: Makanya langsung amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa follow @cherrypopfest.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. This one.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pak, info cuaca dong, Pak. Telogosari genuk, mendung nih. Oh ya, terima kasih info cuacanya ya. Hati-hati buat warga yang mau OTW ke Telogosari dan genuk.
1: Iya.
0: Selain mendung, keos
1: jalanannya juga.
0: Ya.
1: Sebenarnya.
0: Tapi harusnya sudah terbiasa ya menghadapi kekeosan di daerah situ ya.
1: Sebenarnya yang perlu dilaporkan itu kalau di Telogosari genuk kayak gitu sih bukan cuacanya sih. Di situ tuh cuaca itu nggak masalah. Lalu lintas udah. Di situ kan jadi masalah lalu lintas. Panas hujan, kalau misalnya lalu lintasnya lancar mah di situ tenang banget semuanya.
0: Cuman kayaknya kalau menurut gue ya, yuk di Telogosari dan sekitarnya lalu lintas keos itu udah makanan sehari-hari.
1: Yeah.
0: Tapi ketika cuacanya mendung, meskipun lalu lintas keos, at least orang-orang tuh nggak ngerasa makin emosi. Lebih enak gitu ngerasain suasana jalan ya, meski wong-wongin yang kayak aturan, at least mendung jadi lebih sejuk di dada ya kan.
1: Kalau kata gue sih orang situ udah biasa sih. Malah kalau misalnya tiba-tiba jadi lancar semuanya, mereka tuh, aduh ada apa nih ya?
0: Aneh, apa ada, apa mau ada bencana ya? Kok teratur
1: lalu lintas,
0: ini warga nih?
1: Kok lalu lintas teratur? Kok tiba-tiba semua pakai helm? Kok tiba-tiba gak ada yang langgar lampu?
0: Katanya Yor Telogosari lancar. Dua kata lucu.
1: Itu Telogosari. Telogosari itu dulu temen gue tuh sering kenanya itu. Dari pas belokan itu lah dari Suyudi, Supriyadi ya. Suyudi Supriyadi
0: lah. Perempatan.
1: Iya, aku kan pas di perempatan nih. Ya. Itulah yang dari arah Supriyadi, dari pokoknya Gor Sahabat. Lo belok kiri. Nah, itu kan disuruh ikutin lampu. Kadang itu ada yang belok kiri langsung.
0: Ya.
1: Di ujung udah ada yang nungguin tuh, Pak.
0: Iya, gitu.
1: Iya, ketahuan. Sama itu semuanya, aduh.
0: Sehat-sehat lah ya warga ya yang mau OTW-nya jauh-jauh pagi ini, hati-hati.
1: Iya,
0: betul. Sambil kita hibur pokoknya, kita udah lama gak ngasih fun fact yuk.
1: Oh iya.
0: Gue mau kasih fun fact lah, mumpung kemarin gue membaca sebuah artikel yang ini mungkin orang udah familiar sama namanya, tapi gak ngerti asal-usulnya. Gue mau kasih fun fact soal French fries.
1: Ah, French fries.
0: Ya kan?
1: Itu asalnya dari French crop.
0: Jokes itu lagi.
1: Apa? French fries itu berarti ini asal makanannya kah? Atau gimana?
0: Lebih ke penyebutannya. Kenapa kok bisa sampai disebut French fries? Padahal aslinya makanan tradisional ini mostly bukan berasal dari French. Aslinya apa? Dari Belgia. Ini bukan cerita yang tertulis resmi dari sejarah makanan gitu, enggak ya. Tapi ini udah jadi cerita rakyat yang dibawa turun-temurun sama rakyat Belgia, Prancis, dan Amerika.
1: Udah masuk ke dongeng gitu jatuhnya ya.
0: Bener. Kenapa nama French fries ini bisa populer banget disebut French fries? Cerita awalnya itu dibawa sama Amerika. Timeline-nya itu waktu itu masih Perang Dunia I, yuk. Dan Amerika lagi ada di daerah Belgia sana, ya. Nggak tahu udah tuh namanya genuk lah apa daerahnya apa gimana, pokoknya di Belgia dah. Nah, masyarakat daerah Belgia sana itu khususnya di daerah Sungai Meuse. Tulisannya Meuse, gue nggak tahu cara bacanya. Gitu. Mes. Ngopi mes.
1: Kayak cilembit gitu.
0: Cilembit
1: gitu. Jadinya sama mes gitu.
0: Dan di rakyat Sungai Meuse ini disebut-sebut sudah menggoreng kentang sejak sekitar akhir abad ke-17 atau ke-18. Itu jadi salah satu makanan pokok mereka ketika sungai-sungai di daerah Sungai Meuse itu di musim dingin beku. Akhirnya mereka menanam kentang yang kalau bisa dibilang kentang itu kan panennya gak lama-lama banget, Pak.
1: Iya,
0: dan termasuk dia buah yang awet. Kentang buah apa sayur? Ayo coba, ayo. Ya salah, warga TikTok.
1: Gak ada. Kentang itu tidak termasuk umbi, termasuk sayur.
0: Kentang itu umbi-umbian masuknya, guys. Nah, akhirnya mereka mengganti ikan dengan kentang yang dipotong memanjang menyerupai ikan. Gitu. Ikan-ikan di sungai itu kan kecil-kecil dan panjang-panjang gitu. Kayak ikan sapu-sapu.
1: Ikan wader.
0: Wader?
1: Iya. kan segitu-segitu tuh.
0: Nah kayaknya. Ya pokoknya gitulah.
1: Tapi kan rasanya tetap beda ya.
0: Iya sih. Nah cuman karena di masa itu warga Belgia banyak yang menggunakan bahasa Prancis.
1: Oh iya sampai
0: kan ya. Amerika ngiranya ini makanan orang Prancis, makanya disebutlah dengan French fries.
1: Si Amerika gak sepintar-pintar itu juga. Jadi gak usah kita mengagung-agungkan Amerika itu.
0: Kalau di Belgia sendiri
1: yeah.
0: Kentang goreng itu udah jadi kayak makanan apa ya yuk? Kayak kimchi di Korea,
1: staple foodnya.
0: Kayak soto di Jawa yeah. Kayak yeah, soto yeah. di Indonesia. Kayak rendang di Indonesia
1: yeah. Ya,
0: mereka pokoknya makanan pokoknya.
1: Kerupuk-kerupuk salah. Kerupuk. Jadi kayak
0: kalo setiap kerupuk makan kan tuh harus ada. Kalau kerupuk kan kita kayak condiment atau side dish ya. Tapi kalau di situ tuh enggak yuk. Enggak.
1: Nasi
0: kayak,
1: berarti.
0: Nah kayak nasi deh.
1: Kenapa lu bilang? Soalnya yeah. persamanya kimchi. Kimchi itu kan side dish yeah, juga jadi kayak,
0: Sorry salah berarti. Dia yeah. dia lebih kayak ke nasi.
1: Oke okay.
0: Jadi kentang tuh di Belgia udah kayak nasi. Dan mereka nyebutnya adalah virute apa frute.
1: Oh fruit fruit.
0: Apa fritue.
1: Ini fruit atau vegetable nih jadinya nih.
0: Nah, coba deh itu tadi gara-gara di Belgia waktu iya, iya. masa perang dunia itu masih pakai bahasa Perancis.
1: Iya.
0: Orang-orang Amerika yang datang ke sana ngiranya ini orang Perancis yang bikin. Dibawalah budaya kentang goreng itu ke Amerika.
1: Kayak orang Amerika.
0: Dan disebutnya French fries.
1: Temennya bilang, oh iya ini dari mana? Ini dari Belgia, John. Mana ada Belgia? Perancis, John. Kok Perancis? Bule. Seperancis bule. Dari Perancis nih.
0: Masa orang Amerika nyebut orang lain bule?
1: Kok Prancis, Prancis percaya loh bukan Belgia.
0: Gitu guys. Jadi kalau kamu selama ini ngerasanya French fries, oh karena namanya French, itu berarti dari Prancis. Enggak, belum tentu. Burger, mau kamu bilang American cheeseburger, tapi salah. Burger aslinya juga bukan dari Amerika.
1: Dari Jerman, Hamburg gitu.
0: Hamburger.
1: Yang kayak gitu-gitu. Cuman memang populernya di Amerika. Yang menjadikan semua industri itu kan di Amerika semuanya.
0: Bener. Amerika itu negara yang jago personal branding.
1: Bener. Amerika tuh gak ada adat istiadat budayanya itu gak ada. Mereka gak ada.
0: Budaya iya. Pulau Amerika itu kan isinya orang rantau semua dulu.
1: Iya berantau. Itu sama kayak Amerika tuh Jawa versi gede ya. Isinya merantau semua. Isinya merantau semua. Dari beberapa daerah.
0: Siapa namanya yang nemuin Pulau Amerika itu dulu? Sejarahnya itu?
1: Columbus.
0: Christopher Columbus ya.
1: Iya.
0: Itu aja bukan orang Amerika.
1: Iya, makanya orang Amerika itu budayanya ya Indian itu. Bahkan sebenarnya mereka itu juga sebutannya bukan Indian. Aslinya itu bukan Indian. Orang Amerika aja malas mikir. Bilangin orang Amerika itu gak pintar-pintar banget.
0: Cuman jago marketing.
1: Iya. Mereka jago labeling.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita sambil update berita dulu ya, jam 8 pagi ini. Dan di sosmed gue tuh kebanyakan isinya lagi ini yo, update berita Bentang Jawa. Perasaan gue gak ngikut-ngikutin banget loh, tapi ini muncul terus. Ini artinya Bentang Jawa udah mulai sepopuler itu ya. Dan tahun ini tuh ada 204 peserta yo. Nah, ada 204 orang gila di luar sana yang udah bayar terus mau gak mau, aduh, harus sepedaan 1500 km.
1: Dan yang hebatnya lagi adalah maksudnya tahun-tahun sebelumnya, dari tahun lalu gitu kan ya, ada yang ikut lagi.
0: Benar.
1: Yang ikut lagi itu kata gue sih kalau memang lo finish atau apa, kerasa kayak wah iya bisa gue nih coba lagi. Tapi ini ada yang gak finish.
0: Iya, tapi nyoba lagi. Kayak gak kapok gitu.
1: Maksudnya kayak
0: mereka mungkin kuat ya. Mereka mungkin berhentinya nanti kalau someday gue akan berhenti ikut Bentang Jawa kalau gue udah berhasil finish. Pas finish, ternyata gue bisa. Besok lagi lah.
1: Sekali beruntung, dua kali kita lihat, tiga kali berarti emang udah bisa.
0: Dan katanya tahun ini jalurnya agak beda dikit.
1: Oke.
0: Lebih apa ya? Lebih sadis, lebih banyak tanjakan.
1: Kalau tadi malam sih, gue pas ngebaca itu rata-rata udah sampai anyer kalau nggak salah.
0: Anyer. Oh iya, kalau rata-rata ya.
1: Iya, udah sampai.
0: Tapi ada satu racernya
1: ada
0: namanya Mas Zidan.
1: Udah lebih.
0: Pagi subuh tadi katanya beliau berangkat hari Minggu kemarin ya dari Carita Jawa Barat. Pagi subuh tadi katanya beliau udah sampai Bantul.
1: Itu. Gue pada saat ngeliat itu kayak gimana? Dia itu katanya jarak, kalau gak salah terakhir gue baca ya, jaraknya dengan pembalap-pembalap lain tuh ada 50 kiloan lebih.
0: Iya.
1: Gue mikir 50 kiloan, itu bukannya udah jadi satu race sendiri ya, 50 kilo ya
0: jarak. Kan ada itu kategori Audax buat pemula itu 50 kilometer.
1: Makanya.
0: Dan katanya Mas Zidan ini berhasil nyalip-nyalip peserta-peserta Bentang Jawa yang lain itu, itu justru bukan di jalur flat gitu-gitu tuh, enggak pak. Tapi ditanjakan dan di jalur turunan beliau nyalipnya itu.
1: Nah, iya.
0: Gila, Mas Zidan. Mas Zidan nanti kalau pas lewat Semarang mampir ke Iswara ya.
1: Kata gue sih Mas Zidan itu gak naik sepeda sih.
0: Itu naik apa?
1: Dia pakai lorong.
0: Pas Bentang Jawa mau dimulai, semuanya siap, siap. Zidan siap, siap.
1: Siap aja.
0: Nyampe Bantul hari ini.
1: Dan emang yang lagi rame juga banyak yang nanya.
0: Apa tuh?
1: Di Bentang Jawa itu boleh gak sih kita ciringnya buat di Bentang Jawa itu boleh.
0: Oh iya.
1: Boleh ciring, boleh. Maksudnya kalau papasan lewat itu boleh gitu. Yang gak boleh itu adalah kan katanya
0: disapa aja tuh nanti kalau Mas Zidan lewat kan. Mas Zidan, tahun ini ngelatih mana?
1: Awas Mas, di depan ada Materazzi.
0: Jangan disundul ya. Udah bener sekarang sepedaan aja bagus.
1: Oke, kayak gitu katanya itu enggak, kan banyak yang wah iya kesian sepedaan malam-malam mau mau dikawal, mau diikutin dan itu kan katanya enggak boleh. Banyak-banyak yang bilang soalnya ini adalah tipe balapan unsupported katanya begitu.
0: Ya ini mungkin buat sahabat suara yang gak familiar unsupported tuh artinya apa. Unsupported itu ya artinya tidak ada tim yang membantu dia sama sekali.
1: Betul.
0: Makanya kenapa tadi di awal gue bilang ini 204 orang-orang yang gila, 204 orang yang waduh udah gak tau lah sepedaannya udah sejauh apa selama ini dan pengen ngerasain lintas Jawa 1500 km yang gak dibantu siapapun.
1: Betul. Jadi memang di sini tuh kalau ban lo pecah
0: urus
1: atau
0: sendiri,
1: misalnya apa ya urus sendiri, gak ada itu namanya
0: kayak,
1: minta.
0: Kayak kemarin kan ada yang kejadian frame-nya patah tuh pak, frame itu akhirnya DNF. Mau minta tolong siapa?
1: Frame patah sih, jujur kalau lo tukang las pun gak bawa alat ya gak ada gunanya.
0: Lagian gini ya pak ya, sepedaan bawa mesin las.
1: Itu dia.
0: Lo mau finishnya kapan?
1: Makanya itu dia. Udah patah ya udah gak sama. Tapi kayak misalnya ban bocor itu mereka tuh bawa ban dalam itu banyak.
0: Urusan terus, makan ya urus sendiri. Mau tidur di mana ya pikir sendiri.
1: Tidur di emperan toko yang kayak begitu-gitu juga bebas terserah. Jadi ini literally unsupported, tidak ada kayak rest areanya nginep di mana itu nggak ada.
0: Bahkan kalau seandainya ada warga sekitar yang niatnya pengen ngebantu,
1: Iya.
0: Itu justru malah bisa jadi bahaya buat racernya karena bisa didiskualifikasi.
1: Betul. Nah, itulah kenapa namanya unsupported. Jadi benar-benar sendiri, tidak ada yang membantu gitu.
0: Tuh, kalau mau ngelatih mental tuh coba tuh sahabat suara ikut ada ya Bentang Jawa. Nah, katanya ada yang ikut dari Semarang. Cuma gue lupa siapa.
1: Malam aja dari rumah disuruh ke warung sana ya, takut gelap ini lagi mau ikut Bentang Jawa sepeda.
0: Gue suruh sepedaan malam, ya Allah, jam 9 nyampe rumah, aduh mandi lagi.
1: Mereka mandi jam berapa ya kalau malam?

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ayo, ini tadi ada yang nge-WA.
1: Apa tuh?
0: Infoin. Kan tadi gue sempat bilang kan, yang dari Semarang ada juga yang ikutan MBG lagi. Kok MBG? Tadi di live TikTok kita lagi bahas soalnya sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi yang dari Semarang ada yang ikutan Bentang Jawa. Ini ada yang nge-WA nih, yang nge-WA namanya Mas Taufik.
1: Mas Taufik
0: bilang dari Semarang yang ikutan ada namanya Mas Rangga Tama. Itu termasuk orang gila juga tuh kalau sepedaan tuh. Dan dia dulu adalah obes, gendut. Gak tahu size jersey-nya dulu pas sebelum pandemi XL atau berapa itu. Dan sekarang size jersey-nya yang dipakai XS. Lo bisa juga yuk dari double XL jadi double XS.
1: Ya udah ada orang, kenapa harus gue sih pak?
0: Semangat Mas Rangga Tama ya. Kayaknya gue tuh pernah ketemu Mas Rangga Tama itu di ini dah, apa namanya, di warung Tasih tuh. Dia sepedaan dari Gunung Pati.
1: Oh ini namanya Adhika Rangga. Gue liat di Instagram. Adhika Rangga, A Rangga Tama. Terus gue liat ininya, updatean story-nya. Dia udah nyampe mana ini, Muara Cikadu, di manalah inilah.
0: Muara Cikadu. Cikadu
1: SK. Domikado. udah sampai mana? Ini emang dia update Pak, terus sih.
0: Ngomongin Domikado SK tuh SK-nya apa sih, Pak? Domikado.
1: Surat keputusan. Gue mikir tuh di situ tuh ditembak langsung.
0: Oh, SK-nya surat keputusan.
1: Iya.
0: Kirain ada nama daerah
1: di Domikado. Udah sampai gitu. Cijayana dia ini at least 12 jam yang lalu. Enggak tahu sih kalau sekarang udah nyampe mana.
0: Harusnya udah lebih jauh lagi lah ya. Mas Rangga, semangat Mas Rangga.
1: Ini baru Sampangan Pak, ini Kretek Besi.
0: Hah?
1: Ini terakhir gue lihat postingannya Kretek Besi.
0: Bukan, itu bentuknya doang kayak Kretek Besi.
1: Dikata sebuah jembatan kayak gini di Sampangan.
0: Golden State juga tuh jembatan merah di San Francisco. Masa lo mau bilang Kretek Besi?
1: Enggak mungkin, warnanya merah, beda.
0: Ya kan yang penting besi. Enggak. Besi bukan artinya merah, yuk.
1: Iya, kan itu kan sebutan. Makanya yang kayak gitu-gitu. Selamat, semangat Mas Rangga ya kan ya. Bisa finish, semoga bisa finish, amin, semoga bisa finish. Nanti kalau emang misalnya capek, ya kan ya, kayak itu kan bebas, terserah lo mau istirahatnya di mana aja. Kalau emang capek atau apa, biasanya ngisi ransum yang kayak gitu. Ya, ya. Karena kan emang pada saat makan itu salah satu yang perlu itu untuk power itu kan sugar intake itu.
0: Kayaknya dia udah nggak perlu kita kasih tahu hal-hal begituan deh.
1: Diam dulu, gue masuk adlibs.
0: Oh. Jangan dipotong. Oh ternyata arahnya kesadar.
1: Sabar banget.
0: Lah gue gak tahu.
1: Iya makanya.
0: Gue pikir lo mau sok-sokan ngasih tahu Mas Rangga.
1: Ngapain gue ngasih tahu Pak? Gue sepeda 5 kilo juga capek.
0: Ini kita ngasih taunya buat ibu-ibu yang ada di Semarang aja ya, yang gak ikutan Bentang Jawa.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Hobi ngemil.
1: Atau enggak, kalau mau istirahat di Alfamidi juga bisa.
0: Bisa. Karena belanjanya bisa dapat promo tuh.
1: Betul.
0: Lagi ada promo tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Betul, jadi ini promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026. Cuman belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 3 piece Vise 2x500mg, terus ada 2 piece Cleo Water Bottle yang 1500ml, Sosro Teh Botol 1 liter, Antangin Ginger Mint 15ml, Sedap Bumbu Pelesat saat sapi dan ayam, Kitela keripik singkong 60 gram, dan juga Sosro Teh Celup 30x2 gram.
0: Kalau kamu belanjanya senilai 75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Yupi Gummy Baby Bear 110 gram, ada 2 piece Simba Choco Chip 34 gram, ada Promina Pasta Box 70 gram, dan Alfamidi Facial Tissue 220 lembar.
1: Kalau misalnya kamu belanjanya senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada 2 piece biskis 96 gram, oat gandum kurma 108 gram, Good Day Latte Original dan Butterscotch, 2 belibis saus cabai 235 ml, ABC kecap manis 685 gram dan juga Rinso Liquid Deterjen yang 700 gram.
0: Kamu juga bisa tuh tebus murahnya Cem Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma 30 ribu aja sahabat suara tuh. Pokoknya langsung aja sekarang belanja di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi update berita dulu yuk. Ada berita update apa hari ini pagi ini?
1: Jadi kalau ini kalau apa?
0: Dia sendawa dulu dong. Gue pikir apa nih kok dead air? Kok dia berhenti ngomong? Apa pingsan? Apa gimana? Lah sendawa.
1: Maaf.
0: Maaf. Gimana
1: tuh? Udah nyampe tenggorokan.
0: Panjang lagi.
1: Maaf ya, itu udah gak bisa dikontrol semuanya. Semuanya itu kayak ngelakuin terserah tubuh aja mau ngapa. Mana ya tadi gue ada ketemu ya?
0: Apa tuh?
1: Hilang lagi.
0: Ya. Udahlah, gue baca yang ini aja lah. Nih, ada
1: apa-apa?
0: Update berita soal kualitas udara Jakarta, Pak. Jadi kita
1: emang ada update-nya, bukannya update-nya semuanya sama.
0: Ini adalah salah satu mungkin prestasi yang pernah bisa didapatkan Indonesia, salah satunya di area ini nih.
1: Oke, apa itu?
0: Ngalahin India dan Uganda, kualitas udara di Jakarta jadi yang terburuk di dunia.
1: Hore! Hore!
0: Jadi berdasarkan data pemantauan indeks kualitas udara atau AQI, kualitas udara di DKI Jakarta menduduki peringkat pertama terburuk di dunia di hari Senin pukul 2 siang kemarin. Dengan tingkat polusi yang masuk dalam kategori tidak sehat, Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan tinggi yang berisiko mengganggu kesehatan respirasi masyarakat. Dan dalam kondisi udara yang memburuk ini, sebaiknya warga membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dan bagi masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar gedung, penggunaan masker standar kesehatan disarankan untuk meminimalkan paparan partikel polusi.
1: Gue kemarin ngeliat ada berita, siapa ya? Dia foto ini helikopter pas lagi bawa bendera gitu.
0: Oh, iya, iya,
1: kata
0: iya,
1: dia
0: iya. Abu-abu langitnya Jakarta, bisa gitu ya? Abu-abunya abu-abu banget loh.
1: HP gue kayaknya udah update banget, kenapa hasil gambarnya begini? Terus di bawahnya ada yang jawab, bang fotonya pakai engage.
0: Engage kan nggak ada kamera, engage nggak ada kamera. Sakit banget di situ. Jadi gue ngebacain 5 peringkat teratas udara terburuknya ya.
1: Ih, seru
0: jadi
1: banget.
0: Yang pertama
1: kita
0: itu Jakarta Indonesia. Itu semakin tinggi angkanya ini berarti semakin buruk ya, dengan tingkat AQI-nya itu 155, kategorinya itu tidak sehat. Terus yang kedua itu Kampala, itu di Uganda. Yang ketiga itu di Delhi, India. Yang keempat itu di Dubai, Arab Emirates.
1: Okay.
0: Yang kelima itu di Riyadh, Saudi Arabia.
1: Wow. Dan kita peringkat?
0: Nggak tahu kalau Semarang.
1: Enggak, Indonesia.
0: Satu.
1: Jakarta
0: ya, jangan Indonesianya. Karena daerah Indonesia kan masih banyak daerah-daerah yang udara bersih.
1: Itu baru Jakarta.
0: Oh, tapi terus?
1: Kebayang nggak kalau kita tuh? Indonesia itu bersatu? Sedih banget sih, sumpah.
0: Ada hal-hal yang dari Jakarta nggak perlu ditiru sama semua daerah.
1: Sumpah, itu gue pas baca itu juga sedih sih. Kayaknya ini jadi masalah yang bolak-balik selalu ada ya. Selalu ada juga yang kayak begitu terus.
0: Sehat-sehatlah
1: gitu
0: warga Jakarta ya. Mungkin memang salah satu privilege Jakarta itu ada yang orang gajinya tinggi-tinggi ya, hiburan apa segala macam ada
1: ya, ya.
0: Tapi permasalahan paling basic, udara bersih.
1: Iya.
0: Air bersih kadang susah di situ.
1: Kalau gue aja
0: kan ibu kota Indonesia, cuy.
1: Dia aja cerita kayak kalau pas misalnya lagi kualitas udara lagi buruk kayak dia di apartemennya itu nyalain ini air purifier. Itu kadang kuning. Padahal di dalam ruangan. Gue mikir kayak sen banget hidup lo. Itulah kenapa kalau misalnya kamu punya teman dari Jakarta ya kan ya, atau misalnya ada saudara dari Jakarta, pada saat dia datang ke daerah terus kalau kata orang Jawa kumun gitu. Ngelihat sawah,
0: culture shock.
1: Ngelihat sawah dia seneng, ngelihat sapi aja di foto, ngelihat kambing lagi makan di Iya kan, banyak iya, kan yang kayak bener. Begitu, iya kan.
0: Ngelihat sapi di
1: iya. foto. Terus mereka itu kayak, ih langitnya biru, terus di foto.
0: Ngelihat kambing diajak ngobrol.
1: Iya, biarin aja, biarin aja.
0: Karena emang mereka gak pernah dapet pemandangan itu.
1: Betul, mereka itu gak pernah yang kayak begitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka ngelihat laut, mm-hmm. mereka ngelihat sawah. Iya. Kalau kamu masih bilang kayak, Jakarta dulu kok ingin, wes seneng. Emang itulah mereka senangnya. Biarin aja.
0: Kita kalau diajak ke Jakarta, kita juga akan ngelihat sesuatu yang menyenangkan juga kok. Tapi beda bentuk.
1: Sesak napas kita ke situ.
0: Gedung-gedung tinggi, ya kan. Gedung-gedung yang mewah, kayak kita masuk ke dunia yang gila ada, ya. Ada ya daerah kayak gini ya.
1: Ada yang komen di TikTok kita. Oh, jadi lanjut mas, izin. Sabar ya Dir ya.
0: Satu hal yang sama-sama bisa didapetin di Semarang dan di Jakarta itu adalah belanjanya yo. Apalagi belanja jajanan. Kalau Jakarta sama Semarang menurut gue masalah kuliner unda-undi kalau orang sini
1: bilang tuh. Betul.
0: Apalagi kalau belanjanya sama-sama di Alfamidi.
1: Hey.
0: Promonya juga sama, ada tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi ada promo TTM alias tebus terus murahnya, ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026. Belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 3 piece VC 2 kali 500 mg, terus ada 2 piece Cleo water bottle yang 1500 ml. Terus ada Sosro teh botol yang 1 liter antangi ginger mint 15 mili, sedap bumbu pelezat sapi dan ayam, kitela keripik singkong 60 gram dan juga Sosro teh celup 30 kali 2 gram.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Yupi Gummy Baby Bear 110 gram, ada 2 piece Simba Choco Chip 34 gram, ada Promina Pasta Box 70 gram dan Alfamidi Facial Tissue 220 lembar.
1: Dan selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000. Ada 2 piece biskis 96 gram, oat gandum kurma 108 gram, good day latte original dan juga butterscotch, 2 belibis saus cabai 230 ml, ABC kecap manis 685 gram dan juga Rinso liquid deterjen 700 gram.
0: Kamu juga bisa tebus murah Cem Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000 aja sahabat suara. Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita masuk ke segmen ceria.
1: Cerita. Kok ganti lagi sih? Gue baru mau.
0: Gue kemarin kepikiran, Pak. Oh, kayaknya waktunya bercanda dulu tuh terlalu... Kita terlalu pengen bercanda
1: gitu. Oh, iya.
0: Kalau ceria okay. Kan apapun kita bercandain nanti.
1: Iya, enggak ada nih apa-apa nih, udah. Yakin nih. Ini gue baru mau. Kok dia ganti lagi?
0: Siapa ya kemarin 17-an kawasannya ceria banget. Mungkin ini sama halnya kamu ngerasainnya sahabat suara ya di Jakarta, Pak.
1: Kenapa?
0: Ceria sekali ini RT-nya. Karena di panggung tirakatannya itu, coba yang nyanyi siapa? Adrian Khalif. Coba gila gak tuh? Tirakatan lo Adrian Khalif.
1: RT-nya dia?
0: Heeh.
1: Kata gue sih itu dia juga. Yan, ngisi di sana enggak?
0: Enggak.
1: Ya udah ngisi di sini aja.
0: Buset, dia kan happy banget. Wow. Ya ibu-ibu yang ada di situ ya.
1: Iya, yeah. Gue kadang mikir kayak berapa banyak artis kayak
0: ini nggak dimarahin nggak sama ketua RT-nya nih Adrian Khalif manggung pakai celana pendek begini?
1: Ya orang dia warga,
0: celana pendek warna merah begitu deh. Kalau gue jujur sih, meskipun gue mungkin someday bakal sekali ber Adrian Khalif, kayak gue manggung nggak pakai celana pendek yang kayak gini deh.
1: Tapi kan pakai kemeja aman lah. Ya, gue tuh kadang kepikir kayak artis-artis gede atau apa kayak begitu ya kayaknya di komplek rumahnya kan otomatis RT-nya apanya semuanya tahu tuh.
2: Mas, nanti malam ngisi ya.
0: Mas, nanti malam ngisi ya. Ngisi ya,
2: Mas ya. Kita
1: hiburannya siapa ya misalnya ya? Siapa-siapa? Yang band misalnya
0: The Massive
1: Mas Rian. Nanti malam nyanyi ya Mas ya. Soalnya kita bingung nih hiburannya apa. Mas Rian aja yang nyanyi ya gitu.
0: Iya.
1: Satu band bisa gak?
0: Ngundang The Massive buat tirakatan harganya bisa beda gak Mas Rian?
1: Mohon maaf.
0: Ini kita dana RT maksimal 25 nih. 5 juta udah kepake panggung sama snack Mas. 20 mau ya Mas Rian ya? Wah disikut lo pakai Gibson.
1: Tang. Satu band full band bisa? Lah nggak bisa dong. Kan saya kan juga ada teman-teman yang lain juga ada acara tirakatan. Terus juga band-band yang lain juga undangnya gitu. Mas bisa nggak pakai vokalis full band?
0: Aduh. Terus ini ada juga yang aku tetanggaan sama Siva Haju dulu di komplek. Kalau 17-an dia selalu datang.
1: Yeah,
0: cuma sekarang udah pindah sama si L, nggak tahu dari mana. Nggak enak jadi artis gitu ya. Maksud gue kalau misalkan ada acara-acara tertentu, ini kan mau nggak mau kita harus datang menyapa warga lah Pak. Kalau nggak pasti jadi bahan rasan-rasan di thread.
1: Hey, nggak perlu jadi artis, lo juga jadi warga. Lo tahu nggak kalau tuh udah diomongin, anaknya Bu itu nggak pernah datang ke sini.
0: Ya kalau gue sih gak terlalu peduli ya.
1: Ayo udah sama. Kalau pikir gak diomongin juga ya kayak begitu. Cuman akhirnya ya buat mereka ya kan gak ada salahnya juga buat datang guyup gitu.
0: Terus ini ada yang nge-share juga. Oh yang ini lucu sih. Tetangga di rumah gak ada artis. Kalau pengedar narkoba, maling motor, maling kompor dan lain-lain mah ada. Ceria sekali komplekku.
1: Terus kalau pas ada acara, gue yakin di komplek itu tuh pasti acaranya sepi itu. Semuanya pada jaga rumah, gak berani ninggalin rumah.
0: Kampung tematik tuh, tematiknya tuh kampung batik, kampung Inggris, kampung tematiknya kriminal.
1: Temanya begal.

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
3: Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk lagi ya di ceria, cerita-cerita dari warga.
1: Capek.
0: Jelek ya. Singkatannya jelek ya. Lo punya kepikiran apa? Singkatan ceria apa?
1: Nanti deh kita pikir, tiba-tiba ganti lagi ya. Karena gue pikir makanya udah ganti ceria. Ah, ada nih singkatan ini. Pria dengan sejuta singkatan ini nih pasti nih udah siap.
0: Ada akun yang cerita. Ini first trade-nya dia, yuk. Makanya kita harus dukung first trade.
1: Oke.
0: Pernah secegil apa kamu? Let me first deh. Gue pernah nyamar jadi cewek cantik di Facebook. Dan macarin crush gue. Yang mana dia benci banget dengan diri gue yang asli di kehidupan nyata. Kerjaannya ngehina fisik karena gue gemuk padahal gue cantik kata orang-orang. Gimana tuh kalimatnya dong? Gue ngaku kuliah di UPA. Dia kegilaan tiap malam sleep call. Untungnya belum marak visi ya, video call ya. Akhirnya gue menghilang bilang kuliah ke luar negeri. Dan by the way, di FB emang semeyakinkan itu. Sampai gue bikin FB palsu sahabat, bikin FB palsu temen, dan bikin FB palsu abang kandung. Semuanya sosok fiksi. Ini kayak cerita di Wattpad. Karena ini akun palsu, gue gak pantengin nih. Komennya banyak benar dan bikin ngakak kejegilan kita. Oh, ternyata banyak ya cewek-cewek yang pernah ada di era kayak gini.
1: Di era menipu pria. Tapi gue gak kebayang itu jadi cowoknya itu. Dia pasti udah cerita sama temen-temennya kayak, wah,
0: lihat nih cewek gue cakep banget nih.
1: Gue ada lagi deket sama cewek nih. Dan Joy, anak kuliah sini.
0: Kok bisa anak kuliah sini mau sama lu?
1: Skill.
0: Wah, gak punya skill lagi.
1: Pasti kayak gitu tuh tongkrong ini udah bilang, skill lah gitu. Yeah. Emang lo gitu.
0: Ini
1: gitu.
0: Masih mending ya kalau yang ngaku beneran cewek gitu loh. Karena di eranya kita itu ada sebutannya, istilahnya apa tuh yuk? Yang cowok tapi ngaku-ngaku cewek, bikin akun. Dia aslinya cowok tapi bikin akun cewek. Itu dulu sering banget dilakuin sama cowok-cowok, khususnya ke korbannya adalah gamers-gamers. Karena si akun-akun ini pengen bisa ngedapetin misalnya
1: item-item
0: yang gratis gitu, atau dibeliin item
1: gratis. Main Ragnarok,
0: apa ya itu dulu sebutannya ya, banyak banget dulu yang kayak gitu. Sumpah kacau dah. Memang manusia zaman sekarang tuh personality
1: crossdresser. Oh, itu di ini ya.
0: Itu di dunia cosplay.
1: Itu cosplay ya.
0: Itu kacau itu zaman dulu itu.
1: Makanya.
0: Nah, itu di TikTok ada yang nyebut tuh.
1: Nah, Hode.
0: Ya, itu zaman dulu tuh banyak banget yang kayak gitu, yuk. Sumpah, bahaya.
1: Bahaya. Paling kalau kayak gitu dulu itu zaman-zamannya chatting di MRC tuh.
0: Lu kena?
1: Enggak, gua aja ketemuan di mana. Ayo ketemuan di sini. Aku lagi di sini. Kos aku soalnya kan aku ini di yang di Undip bawah gitu. Jadi ini aku lagi di warnet. Ini ntar lagi mau pulang. Kalau emang apa ya udah kesini aja. Bisa balik bareng makan dulu. Tiba-tiba nggak berapa. Ini gue kasih titik jemputnya. Ini di warnet yang ada yang satu lagi. Jadi nanti kalau pas sudah kayak gitu, ya udah iya, aku tunggu ya. Iya. Oke, aku jalan sekarang. Oke, iya. Ini berarti nanti 15 menit lagi. 15 menit lagi aku nyampe, 15 menit lagi nanti aku keluar ya. Kamu pakai motor apa ini. Tap 15 menit. 15 menit kemudian gue keluar sama teman-teman gue satu tongkrongan kayak bad mood. Oh, itu. Jahat banget sih.
0: Ada juga yang cerita, saya pernah daftar kedokteran buat menyetarakan diri dengan crush kakak kelas yang duluan masuk ke FK waktu itu, Kak. Hah? Aku belajar keras sampai aku akhirnya bisa masuk FK.
1: Okay.
0: Endingnya, takdir tidak pernah berpihak pada kami. Kami gak pernah bisa pacaran, tapi ya lumayan lah bonusnya saya jadi dokter sekarang. Oh gila.
1: Niat
0: kakak kelas niatnya mantep banget.
1: Niat. Itu niat banget sih kata gue sih. Mungkin itu adalah apa ya? Niat of the year itu ya kayaknya. Yeah. Masuk AFK lo.
0: Yeah.
1: Itu lo gak cuman apa ya? nggak cuman ngorbanin waktu dan tenaga, biaya juga. Kecuali kalau misalnya kayak kakak kelas lo itu keren badmintonnya atau apa, basket, lo latihan apa semuanya. Ini lo harus komit lo pak. Masuk FK tuh lo gak bisa kayak
0: belajar, lo harus serius. Lo gak punya waktu main yang sembarangan juga.
1: Ya gara-gara itu kan gak jadi. Soalnya dia mikirnya kayak masuk FK nih kuliahnya nyantai nih. Gitu udah masuk.
0: Nanti aku bisa minta tolong sama

0: dan gak ada cerita lanjutannya lagi apakah dia jadian atau enggak.
1: Muntah sih kata gue sih.
0: Lagian cowok di kode gak nangkep. Orang kita mah bodoh.
1: Lo nyanyi kayak begitu ya kan ya. Terus kata si temennya itu kayak
0: bagus suaranya.
1: Gak masuk lagu Afgan nyanyiin cewek.
0: Aku masuk kayak Nirvana. Tahun segitu mah cewek keren di mata cowok tuh nyanyi lagu Nirvana, Avril Lavigne
1: gitu. Makanya yang kayak gitu ya Allah. Ada ya yang pede begitu ya.
0: Banyak banget yuk, banyak. Cegil-cegil itu tuh penyamarannya bagus-bagus tau. Hati-hati. Hei, laki-laki di luar sana, hati-hati ya. Jangan sampai tertipu sama yang namanya penampilan. Kita gak tahu secerdik apa strategi mereka.
1: Jujur, gue tidak punya kapasitas untuk berbicara
0: di topik ini. Deket sama yang lain ya kan. Dar, jeding, wah terus tiba-tiba minta nikahnya sama kita. Aduh, hati-hati guys.
1: Kok tiba-tiba nikah?
0: Tiba-tiba dia pengen ngejar banget minta nikah sama kita. Hati-hati.
1: Gak mau tahu, pokoknya bulan depan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

0: dari Wings Food.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Udah jam 10, sahabat suara.
1: Parah, sudah jam 10 lebih juga. Waktunya buat kita pamit. Terima kasih sahabat suara udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Dan alhamdulillah juga kayaknya sampai jam segini Semarang masih berawan ya.
0: Iya, masih mendung-mendung dikit lah. Panasnya belum terlalu cetar.
1: Giliran kayak begini, nanti begitu helm dipakai, duduk di atas motor, nyesir, langsung terang.
0: Kabel kencing langsung. Joknya panas banget. Lu pernah gak sih kayak gitu? Saking panasnya jok lo jadi kebelet kencing.
1: Encer, Pak. Cair kalau kata orang.
0: Iya.
1: Ya sudahlah, kita pamit dulu. Terima kasih Rio Dinata.
0: Subrat Baja.
1: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Terus, terus, terus. Tarik lagi, tarik. Ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe. Dikit lagi nyampe rumah saya. Terus, terus, terus. Nah, sip.
0: Mantap. Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
0: Ya elah, saya kira mogok, Pak. Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
2: Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
0: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
0: Yeay.
6: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic, baby.

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
5: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral.

Kels, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Carepop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya. Untuk lanjut

18 Agustus 2026, happy belated birthday untuk negeri kita tercinta ya. Ini spesial buat kamu, sahabat suara, yang ber-KTP statusnya WNI. Ayo, kita semangat ya. Ketika ada hal-hal yang bikin kita tuh gak enak di hati, kita sampaikan sekeras-kerasnya. Ini dalam arti bersuara gitu, sahabat suara ya. Jangan kita yang pergi dari negeri ini, tapi kita biarkan orang-orang yang tanda kutip oknum itu supaya hengkang dari sini, oke? Okay? Let's go Indonesia ya, pasti.

dari mata sang Garuda ya, biar makin semangat kita pasca 81 tahun. Semoga ya pokoknya yang terbaik lah buat Indonesia ya sahabat suara. Lagu ini akan dimainkan sebentar lagi mengawali perjumpaan kita, masih juga nih merepresentasikan harapan kita semoga Indonesia makin hebat. Lagu dari Tangga dengan Hebat, temenin siangnya kamu barengan sama Farah Fairuz.

0: Putih, percayalah tuh. Walau kau coba lupakan aku akan selalu ada untukmu, sahabat suara ya. Jadi walaupun kadang kamu berpindah ke frekuensi lainnya, Iswara tetap di sini nungguin kamu untuk balik lagi.
1: Tutur batinku takkan salah.
0: Tentunya dengan lagu-lagu

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
3: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
2: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
5: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu, pilihanmu.
7: Juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Jangan lupa buat yang punya agenda mau berkegiatan di pusat Jakarta, mungkin kamu udah bisa nih cari-cari alternatif jalan lain, sahabat suara ya. Karena kabarnya nanti di jam 13 itu akan ada demo yang dilaksanakan sama BEM UI. Jadi kabarnya akan ada 8 tuntutan dalam aksi demo hari ini, itu tepatnya di Bundaran HI. Kalau tadi saya ngecek di X juga, beberapa teman-teman udah ada yang update situasi di sana. Banyak banget mobil Brimob gitu ya. Jadi emang persiapannya udah ada banget dari tadi pagi nih gitu. Kalau dari uraiannya sih memang tuntutan yang mau disampaikan adalah diantaranya ya, ini menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri, kemudian juga hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, kemudian juga ada evaluasi total PSN, serta hentikan MBG dan KDMP. Itu masih ada poin-poin lainnya, sahabat suara. Kamu bisa langsung cek aja di social media ataupun juga browsing, udah ada detailnya seperti apa. Tapi semoga aja hari ini demonya berjalan dengan kondusif gitu. Cie, ada hehehnya, paham lah ya sahabat suara. Pokoknya gak henti-hentinya kan, kita sebagai rakyat pasti akan menyampaikan aspirasi. Dan semoga adik-adik kita yang hari ini, adik-adik dan juga kerabat-kerabat kita yang turun ke jalan hari ini, bisa memberikan solusi gitu ya pemerintahnya. Jadi gak hanya kita berkoar-koar, tapi seolah-olah, kalau kata orang tua, kalau dikasih tahu lewat kuping kanan, keluar kuping kiri aja. Jangan sampai kayak gitu, sahabat suara ya.

0: Malam Tak Tahu Diri ya, barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2. Satu lagu tadi menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi seperti yang tadi sudah saya kabari, cih kabari, karena tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari sahabat suara. Kita akan di sini sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga masih nemenin siangnya kamu. Yang mau request lagu, yang mau curhat situasi terkini, bisa langsung aja menuju ke 0816-114-1014 WhatsApp atau yapping-yapping di TikTok iswara.network ya. Lanjut lagi, saya mau nemenin kamu dengan lagu enak lainnya. Kita karaokean di lagunya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta, diputerin kurang lebih semenit dari sekarang, jadi jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Chocolate dengan Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Ini spesial banget lagunya. Walaupun kau jauh, tetap di hati kami dekat. Maksa banget sih Far. Enggak maksa, emang beneran sahabat Suara. Makanya kan kita nemenin kamu terus dimanapun kamu berada. Kalau kamu kesulitan mungkin dengan frekuensi, nyari frekuensi radio, kamu bisa langsung aja streaming ke iswaranetwork.com/streaming. Atau sekarang juga bisa sambil live TikTok juga, nonton di iswara.network akunnya gitu kan. Tapi ternyata selain siang hari ini ada demo di Jakarta Pusat sahabat Suara ya. Saya baru aja dapat kabar dari sahabat Suara yang jauh di sana. Sebenarnya gak terlalu jauh sih, tepatnya di daerah Cilengsi. Karena kabarnya dari salah satu sahabat Suara yang gabung di TikTok, nama akunnya Garasi Ministor. Dia bilang tuh tadi dia kena macet di arah Sentul. Katanya menuju ke arah Citerep Cilengsi itu ada demo gitu. Kabar sih demo buruh kalau gak salah sahabat Suara ya. Nah mungkin kalau misalkan kamu juga mengalami hal yang sama lagi di daerah Cilengsi dan sekitarnya, kalau ada update-nya boleh loh sambil juga menginfokan ke kita semua ya siang hari ini. Sekali lagi kamu bisa langsung aja gabung di 0816-114-1014 WhatsApp, atau kita yapping-yapping ke TikTok iswara.network ya. Sambil lanjut temenin siangnya sahabat Suara lagi, kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat kamu yang bergabung dari kota juga negara lainnya, selamat siang. Ini kalau dari waktu Indonesia bagian barat sekarang jam 12 lewat 3 menit sahabat suara. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Make sure kamu masih di sini, gak kemana-mana, karena kita akan seru-seruan bareng. Mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, atau diem aja dengerin gak apa-apa. Tapi ada baiknya kalau kamu involve juga gitu loh, biar ada kontribusinya siang hari ini ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp, atau bisa juga menonton live TikToknya kami di iswara.network. Sambil saya mau spill lagu yang akan nemenin kamu sebentar lagi. Udah ngantri GAC dengan satu ya.

sampai mungkin nanti jam 1 nggak order, nggak jadi order. Itu yang biasa terjadi ya. Jadi semoga aja kamu bisa tahu segera mau makan siang apa siang hari ini gitu ya. Boleh juga sambil sharing loh. Kalau misalkan memang kamu udah punya bekal lunch atau ide lunch apa, ya sambil ditemenin sama lagu-lagu enak nih. GAC bentar lagi banget. Habis Nona dulu nih. Kita hong-hongan dulu ya. Let's go.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Fairuz dengan I Do Care. Lagu aku lagi, sahabat Suara. Makasih Uut udah request lagunya dengan beberapa kali permintaan. Tuh, aku harus disclaimer dulu supaya kesannya enggak, ini si Farah apa sih puterin lagunya sendiri mulu gitu. Thank you ya sahabat Suara atas supportnya. Aku senang sekali. Dan juga saya mau lanjut nih bacain salam-salam. Tuh kan salting banget deh aku jadinya kalau kayak gini. Aku mau bacain salam-salam sudah masuk ke 0816-114-1014. Kita ke WhatsApp sebentar sahabat Suara ya. Hai, seperti biasa sudah bergabung dari Korea ada Nastu. Halo Nastu. Oh, kita mau bacain dulu pantunnya Nastu ya nih sahabat Suara. Mari disimak. Bunga plastik warnanya cerah, disiram hujan tetap sama. Cantik manis itu si Farah, penyiar idaman kita semua. Asik. Oke, aku akan langsung seperti biasa memutarkan requestan kamu ya Nastu ya. Katanya dia mau info aja cuaca mendung di Korea tapi gak hujan jadi aman untuk berkegiatan. Mau request lagunya Jazz Hayat yang merindu, ditunggu ya. Oke, abis ini kamu tungguin aja bentar lagi banget aku puterin ya. Mentang-mentang ada pantunnya yang muji-muji gitu ya, langsung diputerin si Nastu. Anyway, thank you ya Nastu ya. Kemudian ada juga Johan dari Tasik seperti biasa support

Tabung di TikTok. Hai, ramai sekali siang hari ini. Ada Loha, ada Ici, salam kenal, katanya baru gabung. Icis, karena kamu baru di sini, jadi semoga kamu senang dan akan selalu mengikuti suara ya. Yang mau request lagu masih saya tungguin, langsung aja drop di kolom komen atau WhatsApp juga boleh, sekali lagi ke 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network. Saya sekarang mau ajak kamu karaokean dulu. Kita throwback ke 2000-an awal ya, dengerin satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

Gak was dulu, stay hijau. Masih bareng sama Farah ya, menemani sampai nanti jam 2, sahabat suara. Setelah ke tadi, direquest sama beberapa sahabat suara yang gabung siang hari ini ya. Ada Nabil, tadi yang absen, lebih tepatnya langsung Japri karena kerabat saya. Udah diputerin lagunya Wood juga, request lagu, Ririn tadi yang request lagu Tulus Teh Hijau ya. Sudah dimainkan requestannya, tapi masih ada kesempatan untuk kamu yang mau request lagu dan belum diputerin atau mau kirim salam belum dibacain. Coba ya, bisa langsung bergabung kembali ke 0816-114-1014 atau ke TikTok karena ada obrolan-obrolan balik layar yang menyenangkan di TikTok. Padahal sih biasa aja kata yang di TikTok, enggak sih, biasa aja di sini. Ini juga marketing ya sahabat suara ya. Kamu juga bisa langsung aja meluncur ke TikTok isuara.network ya, barengan sama Farah sampai nanti jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ayo.
0: Ya tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu. Wow.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, saya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Salah,
2: udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Ape? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Ii. Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
3: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
3: Mata.
2: Ai.
3: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
3: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Nyontek
0: lu. Apa, jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

estafet air tuh yang ngoper air ya kan dari bagian depan. Jadi tuh grup gitu Sahabat Suara ke paling belakang, banyak-banyakan jumlah airnya. Terus sama lomba ini warna. Jadi kita pakai kaos kaki warna-warni gitu. Terus kemudian nanti si panitianya nyebutin warna yang paling fokus itu yang menang lah, yang gak salah-salah warnanya. Kalau di tempat saya itu aja tuh kemarin. Kalau Sahabat Suara masih OG gak lomba-lombanya? Boleh dong sambil sharing juga ya, karena kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Jadi please banget bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ya, masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga sekali lagi kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan. Selamat siang, Farah masih di sini nemenin sahabat suara semua ya. Dan ini satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi buat kamu sekali lagi yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu, absen. Pokoknya rame-ramean siang hari ini masih saya tungguin karena... ya masih ada waktunya nih sahabat suara ya. Jadi jangan sampai lupa bisa bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein aja ke TikTok isuara.network. Sambil lanjut, Farah mau nemenin kamu dengan lagu dari Warna, 50 tahun lagi. Kita karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Sambil juga lagu-lagu lainnya yang enak udah ngantri dimainkan. Satu lagu ini habis debat layar dulu dengan Badut Baru, nemenin kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: dari Wings Food.
1: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

kebutuhan pokok, evaluasi TSM, pemulihan bencana daerah, serta penghentian intervensi militer di ruang sipil demi kedaulatan rakyat. DKI Jakarta menduduki peringkat terburuk di dunia dalam kategori kota tidak sehat berdasarkan data pemantauan indeks kualitas udara atau AKI. Jakarta mencatat konsentrasi polutan tinggi yang berisiko mengganggu kesehatan respirasi, dan masyarakat dihimbau bijak melakukan aktivitas di luar ruangan dan disarankan memakai masker standar kesehatan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO,
2: ya
1: hitungannya main job juga main karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu, 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Ya ampun, Bumi Tembalang udah mulai rame lagi deh. Kayaknya karena anak-anak KKN, anak-anak Undip maksudnya ya, anak-anak Undip yang lagi KKN tuh sekarang udah mulai banyak yang selesai sahabat suara. Terus ketambahan lagi maba-maba gitu ya. Maba-maba kan udah pada di sini juga. Terus anak-anak yang mungkin gak KKN, bukan maba juga, tapi mahasiswa Undip yang kemarin pulang kampung, sekarang udah mulai nyicil tuh. Pelan-pelan pada balik ke Tembalang lagi. Jadinya tadi aku berkelahi dengan motor-motor dan mobil-mobil. Kayak aku masih ngelihat beberapa orang, beberapa pengendara dengan plat nomor yang bukan Semarang ya sahabat suara. Itu masih kebingungan gitu loh. Ini gue harus lewat mana ya? Kalau misalkan gue kesini, ntar gue gimana? Gue masuk mana nih? Ntar tebusnya mana gitu. Mungkin maba-maba yang masih kebingungan dan masih mencoba explore Tembalang City kali ya sahabat suara. Duh, tapi jadi kangen deh masa-masa itu. Anyway, how was your day sahabat suara di jam 4 ini? Apakah udah ada yang cepat tuh apa ya? Persiapan buat pulang kantor? Atau mungkin ada yang udah di jalan aja nih sahabat suara. Anyway, Gina Joya bakal nemenin kamu di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya hits dan asik, dan bakal ngasih kamu informasi-informasi yang udah pastinya menarik. Dan nanti di jam 5 juga bakalan live TikTok seperti biasa ya, di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi pokoknya pantengin terus, nanti kita live kira-kira bakalan ada obrolan apa lagi ya. Langsung aja deh, biar kamu juga sorenya makin semangat nih. Lagu pertama bakal aku puterin, Nona Hong.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Gina Joy di Suara Santai Sahabat Suara. Asik. Aku sore ini dong bawa kopi sendiri. Soalnya di tanggal segini udah tidak ada duit tersisa di dalam dompetku. Duh, gimana ya caranya biar bisa irit Sahabat Suara, pusing deh. Anyway, ini nih yang lagi rame akhir-akhir ini, penampilan dari kakakku. Kakakku banget. Jadi kalau misalkan ini dijejerin jadi satu frame gitu loh Sahabat Suara, kayak kamu gak bisa bedain mana aku mana dia. Ini berita dari Zara Larsson. Jadi penampilannya dia di panggung Lollapalooza. Am I right, Sahabat Sarah? Jadi di panggung Lollapalooza 2026 kemarin itu sukses tuh bikin netizen-netizen yang ada di sosial media geger. Dan akhirnya dia juga mendadak viral lagi ya, Sahabat Suara. Semua orang dibikin amazed sama aksi panggungnya dia yang energetik banget. Terus kalau menurut aku, ketika aku ngelihat video itu, kayak dia tuh kayak staminanya gak habis-habis gitu loh. Tetap moodnya tuh tetap happy, tetap semangat, tetap we rock the world right now, kayak gitu loh. Terus vokal live-nya dia juga tetap stabil, melengking dengan kalau high note tuh bikin hatiku bergetar. Terus habis itu pakai dance juga lagi. Jadi aku sangat-sangat shock ketika dia dance dengan sangat gacornya itu, tapi suaranya masih tetap stabil, Sahabat Suara. Wow, jam terbang. Bukan main, kerennya. Gara-gara performanya dia yang ini, yang menurut orang-orang, menurut para netizen tuh juga kayak ini tuh unreal banget gitu loh. Sempurna banget soalnya. Netizen tuh langsung penasaran sama rahasia workout rutinnya si Zara itu seperti apa gitu. Kok bisa staminanya dia itu sebadai itu, ngebawain lagu yang gak cuma satu, terus abis itu dia masih ngedance, masih nyanyi, terus harus ngejaga hype penonton juga gitu kan, Sahabat Suara. Tetap oke loh dia. Banyak orang yang ngira kayak Zara tuh pasti ngabisin waktu berjam-jam sih. Mungkin tiap hari dia ngeluangin waktu untuk nge-gym gitu ya, untuk ya at least kayak cewek-cewek sekarang pilates, yoga, and anything else kayak gitu ya. Atau mungkin latihan angkat beban kali, lari-lari gitu sampai ngos-ngosan sambil dia nyanyi. Siapa tahu, Sahabat Suara, kan kita nggak tahu ya. Tapi ternyata komentar-komentar netizen itu sampai ke telinganya si Zara. Dan ternyata si Zara ini juga punya cara yang dibilangnya sangat simple banget dan santai banget untuk ngejaga bodinya dia biar tetap fit, biar tetap bertenaga di atas panggung gitu ya. Boleh dibilang ini sebenarnya spoiler buat kamu-kamu semua, karena ternyata gym yang menguras tenaga dan dompetmu itu sama sekali bukan bagian utama dari rutinitasnya Zara Larsson, Sahabat Suara. Jadi lewat video yang diunggah di akun TikTok pribadinya dia, Zara tuh blak-blakan ngebongkar kalau ada dua faktor paling dominan yang mempengaruhi bentuk dan daya tahan tubuhnya sendiri gitu. Yaitu yang pertama, faktor genetiknya dia. Dan yang kedua, ya karena hobinya dia nari aja, Sahabat Suara. Dia tuh sempat bilang kayak gini di videonya. Half of it, if no more, is genetics. That is why it's kind of useless to compare yourself to the other people, because what really matters is how you feel in your body. Tuh, Zara mengajarkan untuk tetap love yourself aja. Gak usah dibanding-bandingin dirimu dengan diri orang lain. Itu sebenarnya yang ditekenin Zara ya. Selain bilang bahwa sebenarnya gue kayak gini ya karena genetikannya gue dari lahir kayak begini aja. Udah gak usah ngebanding-bandingin dirimu sama diriku, kayak gitu loh. Wow, keren deh. Karena buat Zara tuh tampil all out di panggung sambil nyanyi dan nari energik itu sendiri tuh udah kayak bentuk workoutnya dia, yang menurut dia itu sangat sangat super duper. Udah sangat pakai super duper lagi, Sahabat Suara, intensif banget ya.
Terus setiap move-nya dia tuh sangat lincah banget selama konser berlangsung. Nah, itu akhirnya secara otomatis dia itu beranggapan bahwa itu akan membakar kalori dalam jumlah besar sekaligus ngelatih otot tubuhnya juga secara alami. Nggak perlu kayak gym-gym yang rumit-rumit, fitness yang gimana-gimana, nggak perlu katanya si Zara. Zara juga bilang dengan jujur gitu, ngakuin kalau lebih dari setengah bentuk tubuh idealnya seseorang sebenarnya ya karena dipengaruhi sama faktor genetik itu tadi, kayak yang udah dibilang di videonya ya. Karena menurut dia, fakta biologis ini tuh penting banget untuk dipahami sama semua orang, sahabat suara, biar kita tuh akhirnya gak gampang kena pressure gitu loh. Kadang kan mungkin kamu ngelihat, ih, Zara Larsson badannya kayak gitu, bagus banget, duh pengen deh ngelihat Ariel Tatum gitu ya kan. Ah nih cewek bener-bener, aduh kayak unreal banget. Nah tapi ternyata badan kayak gitu tuh separuhnya itu ya karena genetik orang tuanya. Jadi sebenarnya gak fair dan gak bakalan bikin stres sendiri kalau misalkan kita terus-terusan membandingkan bentuk badan kita sama orang lain yang jelas-jelas punya garis keturunan dan respons tubuh yang berbeda gitu loh, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu kayak gini, udah badannya udah begini, ya jangan terlalu dipaksain dimirip-miripin Zara Larsson. Jangan terlalu dizara-zarain, sahabat suara. Ingat, ingat kata aku yang satu ini ya. Love yourself.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. And that was Filosofi dan Logika, sahabat suara. Agak ngos-ngosan, kenapa sih, padahal barusan bikin story doang sampai ngos-ngosan begitu. Kayaknya perlu deh, perlu ikut manggung si Zara Larsson itu, ya gak sih? Kita lagi ngobrolin Zara Larsson nih, sahabat suara. Buat kamu yang tadi belum sempat ikut obrolan kita, waduh, jadi memang setelah dia bilang, menyatakan di videonya bahwa yang membuat badannya dia seperti ini, yang pertama itu genetics, yang kedua itu ya karena dia itu hobi banget ngedance dan suka manggung. Jadi menurut dia, ketika dia manggung tuh itu membakar kalori dengan sangat banyak, karena kan dia tuh kesana kemari ya di atas panggung tuh ngedance dengan sangat energik. Terus abis itu, waduh, udah pasti keringetnya banyak banget sih, sahabat suara itu. Gue gak kebayang sih sepanas apa, kok bisa ya dia panas kegerahan gitu tuh, gak bad mood. Aku aja tuh kalau misalkan kena panas sedikit, bad moodnya minta ampun loh, sahabat suara. Tapi ya, orang memang beda-beda, manusia itu berbeza. Zara juga akhirnya makin memperjelas kalau setiap manusia itu memang pada dasarnya terlahir dengan variasi metabolisme yang berbeda-beda banget, sahabat suara. Ada tipe orang yang gampang banget ngebentuk ototnya cuma dengan latihan simple aja, tapi ada juga yang butuh perjuangan ekstra keras gitu cuma untuk mendapatkan yang namanya otot itu tadi. Begitu juga soal lemak, ada yang gampang banget lose fat cuma dalam hitungan minggu, tapi ada juga yang secara alami tuh cenderung nyimpen sisa lemak di area-area tertentu di tubuhnya gitu loh. Kalau aku tuh tipenya, aku gampang naik, turunnya lumayan susah, sahabat. Jadi kalau misalkan kayak waktu itu aku pernah 62, nuruninnya masya Allah susah banget, tapi naikinnya cepat banget. Ini aja tuh aku udah di, tapi kemarin aku turun 2 kilo lagi, sahabat suara, aku di 47 sekarang. Jadi buat naik turunnya itu sangat susah. Aku bukan tipe yang gampang buat nurunin berat badan gitu. Jadi daripada buang-buang waktu dan energi untuk obses ngejar bentuk tubuh orang lain gitu yang belum tentu cocok sama kondisi biologis kita, Zara akhirnya memilih pendekatan yang jauh lebih bijak. Dia tuh lebih fokus memprioritaskan gimana perasaannya di dalam tubuhnya sendiri ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Karena buat Zara sendiri, ngedengerin sinyal tubuh dan memastikan fisik itu terasa nyaman itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar kamu ngejar standar visual aja yang sering akhirnya bikin kamu insecure, sahabat suara. Pendekatan atau approach holistik dari Zara ini kerasanya sangat refreshing banget, dan akhirnya juga ngedobrak standar fitness culture zaman sekarang yang sering banget terlalu nge-pressure gitu ya. Karena buat seorang Zara Larsson, esensi dari kesehatan dan fitness itu tuh bukan soal harus punya body type atau ukuran tubuh tertentu gitu, enggak. Fitness yang sebenarnya tuh adalah gimana cara kita memicu tubuh supaya ngerasanya tuh jauh lebih kuat, capable untuk melewati aktivitas berat apapun. Dan yang paling penting adalah ngerasa bahagia dulu, nyaman dulu sama tubuh kita sendiri gitu, sahabat suara. Jadi Zara tuh gak mau memaksakan untuk menjadi orang lain gitu loh. Dia ngerasa dia sangat bersyukur dengan genetiknya dia, dan dia juga diimbangi dengan manggung-manggungnya dia itu tadi. Bisa diterapin loh, sahabat suara, sebenarnya. Ya, fokus aja ke diri kamu sendiri. Kalau kamu gak bisa kayak Zara Larsson ya, tampil di atas panggung gitu, sambil jingkrak-jingkrak, sambil dance-dance gitu, ada cara lain sebenarnya. Ya, caranya adalah dengan bersorak-sorai dari bawah panggung. Loncat-loncatlah dari bawah panggung, sahabat suara. Ah, serius gin? Serius? Hey, ikutan yuk. Ikutan sama kita yuk. Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026, sahabat suara. Tahun ini Cherry Pop 2026 itu mengangkat tema repelita musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus kau bisa nonton lebih dari 60 penampilan musisi loh. Ada Festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Terus ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know. Ada NDX AK juga. Ada set kolaborasi The Jeblox, The Skip. Ada Malika The Essentials.
terus ada penampilan dari Juicy Lucy juga, ada Sal Priadi, ada The Adams, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga banyak banget program seru yang bisa kamu nikmati nih. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Jadi, kalau kata aku ya, sambil ngebakar kalori, amanin dulu tiket kamu, dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya kemana sih, Gin? Nih, aku kasih tahu ya, kamu bisa follow di @cherrypopfest.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Suara-suara warga Indonesia masih barengan sama Gina Joyo di Suara Santai Sahabat Suara, dan masih ngegosipin si Zara Larsson itu tadi ya. Karena memang ternyata benar semua statement yang Doi bilang gitu, terutama di videonya yang diupload di TikTok gitu. Karena memang kalau menurut aku, memulai perjalanan untuk apa ya, mencintai diri sendiri itu sebenarnya semakin kesini tuh semakin sadar ya, oh ternyata nggak sebegitu rumit ya, ternyata nggak butuh biaya yang gimana-gimana. Maksudnya gimana-gimana itu dalam artian mehong ya. Cukup kalau menurut aku, cukup dengan aku mendengarkan apa yang dibutuhin sama jiwa dan raga, ya udah, that's enough gitu. Pun begitu dengan kamu ya sahabat suara. Jadi coba dengerin apa yang dibutuhin sama jiwa dan raga kamu aja saat ini gitu. Puter deh lagu kesukaan kamu. Kalau misalkan kamu bingung Gin mau muterin apa, coba request di sini. Ntar aku cariin lagu yang cocok buat kamu gitu. Jangan cari lagu-lagu yang galau dulu untuk sekarang ini. Ekspresiin diri kamu. Aku tuh suka banget ya, aku udah pernah bilang kan ke kamu, aku tuh suka banget joget-joget sendiri gitu. Kalau misalkan aku lagi bersih-bersih rumah, ya udah aku just dancing with my own gitu aja sebenarnya. I don't care, nggak peduli orang-orang rumah ngeliat aku bakal kayak gimana. Ya udah, ini cara aku bersenang-senang. Ruang aman itu ada di diri kamu sendiri, sahabat suara. Ketika kamu membiarkan tubuhmu untuk bergerak bebas gitu ya, kamu itu lagi belajar ngedengerin dan menghargai keberadaan kamu yang paling jujur gitu. Aktivitas sederhana itu tuh bukan sekedar cara untuk ngebakar kalori aja atau menaikkan detak jantung kayak latihan fisik gitu, enggak ya. Tapi itu adalah bentuk perayaan atas hidupmu sendiri. Kamu itu enggak lagi berusaha mengubah diri biar diterima sama dunia ini, sahabat suara. Tapi yang perlu kamu lakuin sekarang adalah merawat raga dan menenangkan jiwa yang sering banget mungkin ngerasanya kayak, aduh capek banget Gin. Nah itu yang perlu dirawat, sahabat suara. Hal terpenting adalah menjaga hubungan yang utuh dengan dirimu sendiri. Ya jangan sama HTS kamu, gak perlu. Sama diri kamu sendiri aja dulu. Jangan sampai mungkin di tengah riuhnya ekspektasi orang-orang ke kamu atau hiruk-pikuk standar media sosial segala macem yang sudah membrainwash otak kamu, yang dipenuhi dengan filter dan mungkin ada manipulasi visual di sana, kamu justru akhirnya malah jadi kehilangan jati dirimu sendiri, sahabat suara. Ngejaga kesehatan fisik dan mental itu harusnya jadi bentuk kasih sayang ke diri kamu sendiri, bukan hukuman atau mungkin ajang untuk membandingkan diri kamu yang akhirnya ngebuat kamu tuh ngerasa jadi kayak selalu gak pernah cukup dan selalu mempertanyakan apakah aku sudah cukup gitu. Nah jangan sampai kayak gitu, sahabat suara. Sekarang yang akhirnya kita sama-sama belajar adalah gimana cara kita memandang diri kita sendiri mulai hari ini. Aku juga masih belajar kok, sahabat suara. Jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Rawat tubuh kamu, rawat pikiran kamu. Karena memang ya kamu perlu mengasihi dirimu sendiri, bukan mengasihani ya, tapi mengasihi. Bukan karena kamu ngebenci diri kamu sendiri, malah jangan kayak gitu. Hormati setiap proses yang ada. Hormati diri kamu sendiri. Kamu harus lebih legowo lagi. Dan kamu harus menerima keunikan yang kamu miliki, sahabat suara. Sebab pada akhirnya bentuk cinta tertinggi adalah ketika kamu bisa hidup bahagia, aktif merawat raga, dan tetap menjadi dirimu sendiri tanpa kehilangan arah. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.
1: FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara udah masuk ke jam kedua siaran aku untuk sore hari ini. Dan sudah waktunya kamu ditemani dengan lagu-lagu 2000-an yang sudah disiapkan di sini ya. Ada banyak banget lagu Sahabat Suara. Ada No Use for Name, Dumb Reminders, ada Radiohead, ada Peter Pan, ada wah, My Favorite, ada Shania Twain juga. Pokoknya kamu boleh banget sing along langsung Sahabat Suara ya. Mau kamu lagi di jalan kayak, mau kamu dengerin aku ini sambil jalan kaki kayak, lari kayak apa, kayak sepedaan, kayak ikut bentang Jawa kayak, atau mungkin kamu aduh lagi ngapain lagi gin, ya gak apa-apa, boleh banget dengerin sambil sedikit flashback. Aduh, zaman-zamannya dulu gitu ya, waktu putus sama laki-laki yang itu, dengerinnya Rihanna Take a Bow. Sambil kamu ada jengkel-jengkelnya boleh, atau mungkin kamu ngerasa galau banget kalau misalkan dengerin Tangga yang Cinta Tak Mungkin Berhenti, boleh sambil flashback. Aduh, aku tuh nyesel banget loh mutusin kamu. Gak apa-apa Sahabat Suara, ya langsung aja, ini lagu pertama yang bakal aku puterin buat kamu, No Use for a Name, Dumb Reminders. Tune in.

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Panggilan untuk semua ibu-ibu yang ada di kota Semarang. Bu-ibu, sini deh, biar belanjanya kamu-kamu nih ya tetap untung, enggak boncos, enggak rugi, enggak boros. Mending bu-ibu semua belanjanya di Alfamidi deh. Dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 16 sampai 31 Agustus 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada 3 piece VC 2x500 mg, 2 piece Cleo water bottle 1500 ml, Sosro teh botol 1 liter, Antangin ginger mint 15 ml, sedap bumbu pelesat sepu dan ayam, Kitela keripik singkong 60 gram dan Sosro teh celup 30x2 gram. Kalau misalkan kamu belanjanya senilai 75.000 nih ibu-ibu, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja loh. Ada Yupi Gummy Baby Bear 110 gram, 2 piece Simba Choco Chip 34 gram, Promina Pasta Box 70 gram, dan Alfamidi Facial Tissue 220 lembar. Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja nih. Ada 2 piece Biskis 96 gram, Oat Gandum Kurma 108 gram, Good Day Latte Original dan Butterscotch, 2 Belibis Saus Cabai 230 ml, ABC Kecap Manis 685 gram, dan Rinso Liquid Deterjen 700 gram. Kamu juga bisa tebus murah Cham Chicken Nugget Crunchy 450 gram nih, cuma Rp30.000 aja loh sahabat suara. Ih, kapan lagi? Pokoknya langsung aja deh belanja di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Indonesia menggelar aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan pada Selasa 18 Agustus di Bundaran HI. Mereka membawa 8 tuntutan penting termasuk pemberantasan KKN, reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok, evaluasi PSN, pemulihan bencana daerah, serta penghentian intervensi militer di ruang sipil demi kedaulatan rakyat. DKI Jakarta menduduki peringkat terburuk di dunia dalam kategori kota tidak sehat berdasarkan data pemantauan Indeks Kualitas Udara atau AKI. Jakarta mencatat konsentrasi polutan tinggi yang berisiko mengganggu kesehatan respirasi, dan masyarakat dihimbau bijak melakukan aktivitas di luar ruangan dan disarankan memakai masker.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu tadi Kafein, kau yang telah pergi. Barusan aja aku puterin buat kamu, sahabat suara. Aduh, aku udah disclaimer di live TikTok. Ini lagunya beberapa agak galau, gak apa-apa ya. Karena bener banget. Apa ya, kalau misalkan denger lagu ini tadi, itu kan berarti sebuah rasa yang ditinggalkan setelah kepergian seseorang. Kepergian seseorangnya ini bukan karena dipisahkan oleh maut, bukan karena gak bisa ketemu lagi, enggak sih. Lebih tepatnya ditinggalkan. Karena mungkin dia sudah ada yang baru, atau mungkin ya karena dia kocak aja, sahabat suara. Sekarang kan banyak ya orang-orang kocak tuh. Rasa sakit pas ditinggalin orang yang lagi kita sayangi banget, itu tuh emang parah banget sih rasanya. Bikin kadang jadi gak semangat ngapa-ngapain, ya gak sih? Begitu mungkin dia pergi gitu dan memilih untuk jalan jauh dari kamu, yang kesisa mungkin dari diri kamu sendiri tuh kayak, aduh hampa banget gue, biasanya WhatsAppan, biasanya at least sedikit kasih kabar gitu. Sekarang udah bener-bener stop. Gue kayak rasanya kalau orang Jawa tuh bilangnya, waduh aku kiswong banget, kayak gitu loh. Ujung-ujungnya mungkin kamu jadi overthinking sendiri, kamu jadi galau sendiri, nangis sendiri tiap malam gitu ya, kepikiran nonstop. Kira-kira apa ya salah aku? Kamu akhirnya mempertanyakan itu sendiri. Gue salah apa sih? Kurangnya apa ya aku tuh ya, sampai dia tuh pergi ninggalin aku gitu aja. Bahkan saking nyeseknya, rasanya tuh kayak ada bagian di dalam dada tuh hilang. Kayak gak akan bisa balik lagi, gak bisa balik utuh lagi gitu mungkin ya. Tapi ya gitu, waktu kan akan terus berjalan, sahabat suara. Dan percaya deh, rasa sakitnya tadi itu akan pelan-pelan terganti oleh suatu hal yang baik kok. Aku sih percayanya kayak gitu. Hari demi hari, hari demi hari kamu lewati ya, makin lama kamu akan ngerasa biasa aja. Gue udah biasa kayak begitu. Sampai akhirnya kamu sadar kalau kamu tuh bener-bener udah sembuh total, sahabat suara. Dan gak butuh dia lagi untuk bikin kamu bahagia gitu loh. Nah, hidup itu pasti penuh dengan plot twist, ya gak sih, sahabat suara? Ketika kamu udah heal semuanya, kamu udah ngerasa lega semuanya, sembuh semuanya, plot twist yang paling kocak biasanya dimulai ketika mantan kamu ini yang dulu pergi tanpa aba-aba gitu ya, tiba-tiba datang lagi ke kehidupan kamu, ya gak sih? Dia tiba-tiba kayak kula nuwun, apa ya, permisi gitu loh. Kayak tiba-tiba datang ke kehidupan kamu paling merana banget dengan air mata buayanya gitu ya, yang kelihatan banget, ih actingnya murahan gitu kali ya. Mungkin dia mikir kamu itu masih galau atas kepergiannya dia. Kamu akan bisa langsung luluh dengan matanya dia yang berlinang oleh air mata. Mungkin ekspektasinya dia kamu akan menyambut dia dengan hangat, memeluk erat gitu ya, dan bilang kalau gue kangen banget sama kamu, kayak gitu. Mungkin ekspektasinya dia seperti itu. Tapi sorry to say deh ya, sorry banget nih, sorry, bukan maksudnya apa-apa nih. Narasi hidupmu tuh sekarang udah beda cerita, ya kan? Kamu sekarang tuh udah gak akan mempan dikasih hal-hal yang kayak gitu. Ih, enggak banget. Jangankan mau nampung dia balik, kasihan atau nangisin dia aja udah enggak sama sekali. Gitu kan, sahabat suara? Pasti mungkin dia lagi sibuk nih, cari cara gimana ya biar at least gue bisa balik lagi sama dia gitu. Mungkin dia mikirnya kayak gitu, sahabat suara. Tapi kamu udah gak bisa. Kamu cuma bisa bilang gini, acting lo keren juga, lumayan sekarang ya, tapi sorry deh, panggungnya tuh udah ditutup. Tempat buat lo tuh udah gak ada sama sekali. Masa lo tuh udah kadaluarsa, lo tau gak sih? Silahkan angkat kaki, pintu keluarnya ada di sebelah sana ya. Gak tahu, sini aku tunjukin pintu keluarnya. Kayak gitu loh, sahabat suara. Perubahan dari yang tadinya kamu itu korban yang ditinggalkan, mungkin kamu adalah seseorang yang ditinggalkan, atau mungkin dicampakkan. Duh sedih banget, dicampakkan. Terus sekarang kamu berubah jadi sosok yang pegang kendali penuh atas
hatinya sendiri, atas hatimu sendiri, itu benar-benar bentuk pembalasan dendam paling oke sih kalau menurut gue, sahabat suara. Kamu gak perlu capek-capek ngamuk, kamu gak perlu mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat kasar, nyindir-nyindir di sosial media. Gak perlu sih kayak gitu, balas dendam yang terlalu kanak-kanakan, terlalu childish, gak perlu. Kamu cuma butuh memamerkan aja. Memamerkan apa? Pasangan baru? Enggak. Pamerin kalau kamu tuh lebih tenang, kamu lebih shine bright like a diamond, kamu lebih happy tanpa keberadaan dia tuh, kamu tuh having fun banget, I'm fine banget gitu loh. Kamu gak nangisin dia yang pergi, tapi kamu pure bener-bener sekarang udah bye, ngebuang dia ke tempat ya, dengan kepala yang tegak, elegan banget, dan zero regret, sahabat suara. Kamu tutup rapet-rapet pintu maaf buat orang yang pernah ngeremehin tulusnya kamu, dan pada akhirnya kamu bakalan sadar, kehilangan dia tuh bukan musibah sama sekali, tapi itu tuh upgrade hidup, biar kamu itu punya ruang untuk nemuin sosok yang jauh lebih berkelas dan tahu cara menghargai diri kamu sendiri. Jadi apa yang bisa kamu bilang untuk mantan kamu? Sini. Just take a bow.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian, atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita sekarang bakalan masuk ke baper nih, bahas percintaan yang gak akan ada abisnya. Betul, betul, betul, betul. Ada postingan dari Buscu, sahabat Suara. Aku tuh gak pernah tahu ya, ini tuh sebenarnya akun ini tuh dibaca Buscu atau Busco. Anyway, ini barusan diposting 8 jam yang lalu. Karena ini hours itu jam kan, betul jam. Jadi dari judulnya aja tuh gini, Pak Sutri ini habiskan waktu 25 tahun untuk kelilingi 177 negara dengan mobil Mercedes G-Class kesayangan mereka. Dan ternyata it really happen loh, sahabat Suara. Jadi di tahun 1988 ada couple dari Jerman. Mereka itu namanya Gunther dan Kristen Holtorf. Jadi mereka itu memulai perjalanannya pakai Mercedes-Benz yang mereka juluki Otto. Ini kesayangannya mereka banget. Jadi memang perjalanan yang awalnya direncanainnya itu berlangsung singkat, justru berkembang biak, sahabat Suara. Kok berkembang biak? Berkembang aja ya, gak pakai biak, berkembang. Berkembang jadi sebuah petualangan yang menurut aku ini seru banget. Selama 25 tahun loh, sahabat Suara. Jadi memang ini perjalanan membawa mereka melintasi sekitar 215 negara dengan jarak tempuh hampir 900 ribu kilometer. Dan mobil ini bahkan tetap pakai mesin dan sebagian besar komponen aslinya selama perjalanan. Jadi benar-benar memang gak ada yang diubah nih sama Pak Gunther sendiri, sahabat Suara. Pak Gunther tuh memilih bahwa keaslian ini akan saya pertahankan gitu. Kuat gak kuat, lo harus kuat. Bayangin 215 negara, 25 tahun sama bininya keliling dunia. Ah, kalau menurut gue sih worth it. Setelah akhirnya, oh waduh sedih. Setelah akhirnya istrinya itu meninggal di tahun 2010, pergi ya beliau ini. Akhirnya Gunther tetap melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya balik ke Jermannya tuh di tahun 2014, sahabat Suara. Jadi akhirnya si Otto ini kemudian ditempatin sebagai ditempatkan sebagai bagian dari, oh jadi setelah tripnya mereka berhenti di tahun 2010 karena istrinya meninggal, si Pak Gunther ini tetap ngelanjutin tripnya walaupun tanpa istrinya ya, sahabat Suara. Sampai akhirnya berhentinya itu di tahun 2014 dan Gunther ini memutuskan untuk balik ke Jerman. Terus Otto ini dimuseumkan, sahabat Suara, di bagian Mercedes-Benz Museum di Stuttgart. Koleksinya ada di sana dan mengabadikan kisah perjalanan mereka keliling dunia menjadi salah satu petualangan paling ikonik dalam sejarah G-Class. Yakin sih, menurut gue syarat untuk merealisasikan ini, satu, in this economy, in this era sih, yang pertama lo harus punya usaha yang autopilot, sahabat Suara. Kalau misalkan kamu Gen Z nih kayak aku gitu ya, selalu berangan-angan, ntar kalau gue punya pasangan gue pengen banget deh kayak si Gunther sama Kristen ini melanglang buana barengan sama pasangan gitu ya, healing-healing tipis, nggak tipis sih, ini lebih ke traveling

saing dunia. Ya udah, lo usahain buat punya usaha yang autopilot. Terus yang kedua, lo harus jadi konten kreator. Apa-apa dikontenin, ya kan? Udah deh, dari konten udah pasti lo dapet duit, sahabat suara. Gak mungkin enggak. Pasti nanti ada brand yang masuk dah. Terus yang ketiga, dapet duit warisan banyak. Pusing banget, dapet duit warisan banyak, sahabat suara. Itu duit warisan banyak bukan dari aku ya yang bilang, dari netizen yang ada di ini, yang ada di IG. Tapi memang benar sih kalau menurut aku, yang paling penting ketika ingin merealisasikan ini, yang pertama, kamu itu yang pertama harus punya duit banyak. Pasti ini Ganter sama Kristen ini juga kaya raya gitu loh, dari mobilnya aja Mercedes G-Class, sahabat suara. Terus yang kedua, aku yakin banget mereka itu love language-nya sama-sama quality time. Karena mereka sangat amat senang menghabiskan waktu berdua, kemana-mana berdua gitu ya kan, traveling pengennya juga berdua. Terus habis itu pokoknya di setiap penjuru dunia, di setiap sudut bumi ini, aku menghabiskan waktu sama kamu. Jadi aku pergi ke sini itu sama kamu, aku pergi ke sana sama kamu. Jadi memori itu selalu ada gitu loh, sahabat suara. Ya enggak sih? Tapi orang itu punya love language beda-beda. Ada banget. Aku tuh pernah dapat cerita dari teman aku. Jadi dia itu punya pasangan yang enggak terlalu suka diajak untuk ketemuan terus-menerus. Jadi pengen tetap dikasih space untuk dirinya sendiri, untuk dirinya juga tetap main barengan sama teman-temannya. Pokoknya enggak melulu sama pacarnya. Itu ada orang yang kayak gitu, tapi waktu ditanyain gitu ya di tongkrongan, "Emang love language cowok lo apa sih?" gitu. Ini receiving gift. Oh, jadi kalau misalkan dia tuh suka ngasih hadiah kamu, kamu suka ngasih hadiah ke dia, itu menurut dia tuh sudah cukup memuaskan tabungan cintanya gitu. Terus akhirnya dia jawab, "Iya kayak gitu. Kita sih enggak ribet-ribet yang harus setiap hari ketemu ya, karena dari dianya juga enggak suka." Tapi ada juga tipe yang enggak ketemu sehari aja tuh rasanya uring-uringan banget. Ya enggak sih, sahabat suara? Pasti ada model-model manusia kayak gitu. Aku. Itulah, manusia itu pasti berbeza-beza, sahabat suara. Nah, kalau kamu, love language kamu apa sih, sahabat suara? Apakah kamu sama seperti aku dan Ganter juga Kristin? Love language-nya adalah quality time, atau kamu, gue physical touch gini? Nah, apa nih, sahabat suara? Boleh dong bagi-bagi love language kamu itu apa? Kalau bisa kamu urutin nih, kan dari pasti ada ya kalau love language itu top 3-nya. Kamu urutin dari ketiga sampai ke satu. Boleh langsung WhatsApp di 0811 2700902, atau kamu bisa komen di live TikTok kita di @iswara.smg. Aku tunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. That was Psycho di Jomblo, sahabat suara. Salah satu requestan dari sahabat suara yang lagi nonton live TikTok kita nih. Gin request Jomblo dong by Psycho G, boleh? Padahal kita lagi ngebahas cinta-cintaan loh. Kita lagi ngebahas soal love language. Sebenarnya love language itu kan cara yang bisa dilakukan supaya kita merasa dicintai oleh orang lain, dan juga bagaimana cara kita mengungkapkan rasa cinta ke orang lain. Gitu loh sahabat suara. Kalau buat kamu

kita, terus atasan, terus keluarga, atau mungkin itu juga bisa dilakukan ke diri sendiri. Love language itu kebagi banyak jenisnya. Aku spill ya, pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, pujian. Yang kedua, sentuhan. Terus pemberian atau penerimaan hadiah. Terus habis itu tindakan dan meluangkan waktu bersama. Nah, setiap orang punya kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, ya gak sih sahabat suara? Jadi dengan kamu memahami love language, terutama ketika kamu itu lagi ada hubungan dengan orang lain, kamu dan pasangan kamu itu jadi lebih gampang untuk mengkomunikasikan kebutuhan yang kamu berdua butuhkan gitu ya. Dan ini juga diharapkannya banyak miss itu bisa dihindari, kayak miscommunication gitu kan, cara salah menangkap omongan pasangan itu bisa dihindari. Jadi hubungan kamu berdua tuh yang lagi kamu jalanin itu tuh minim banget sama berantem-beranteman, cekcok-cekcokan, drama, dan akhirnya bisa berujung langgeng. Aku mau main ke kantor dong. Main dong. Kamu mau main kapan ke kantor, Ra? Ini ada Aura lagi join, guys. Di live. Jadi aku kayak terbagi-bagi. Aku pengennya nanggepin Aura terus. Main, Ra. Main-main. Dia kan habis pulang dari KKN kan, sahabat suara. Anyway, back to the topic. Aduh, pusing deh. Seperti yang udah aku jelasin, ada 5 jenis love language, ya. Yang pertama, langsung aja lah ya. Ini, words of affirmation. Jadi, orang dengan love language ini biasanya akan ngerasa dicintai ketika dia itu nerima kata-kata manis, kata-kata pujian, dia diapresiasi, atau mungkin dia itu dimotivasi sama orang lain, sahabat suara. Begitupun sebaliknya, orang yang jenis love language-nya ini suka banget kasih kata-kata pujian, apresiasi, motivasi ke orang lain untuk menyatakan bahwa gue ini perhatian loh sama kamu, aku tuh perhatian, aku tuh cinta sama kamu, aku tuh pay attention ke kamu, kayak gitu. Pujian sama apresiasi itu bisa banget dia beriin secara lisan, bisa juga dalam tulisan.

Bangga banget bisa membersamai kamu dari awal kamu sampai sekarang ini, sampai di titik ini. Itu buat pasangan. Kalau buat teman, gue bangga banget tahu punya teman kayak lo. Gue bangga banget jadi teman lo, tau gak sih? Lo tuh keren banget coy. Nah, kayak gitu sahabat suara. Tapi kalau untuk keluarga biasanya kayak, ibu tuh seneng banget sama progres kamu lo nak. Kamu tuh bikin ibu bangga banget. Kerjamu bagus sekali. Kayak gitu-gitu sahabat suara. Atau mungkin sekedar, selamat ya, jangan lupa istirahat ya. Terima kasih ya, kamu tuh udah selalu berusaha yang terbaik buat kita. Nah kayak gitu-gitu sahabat suara, ih pasti. Jangankan baper, kayak udah bisa sujud, udah bisa bersimpuh bener-bener. Aduh, gue lemes banget, gimana nih? Ini tangki cinta gue terpenuhi hanya dengan kata-kata ini. Nah gitu sahabat suara. Nah, lakiku banget tuh sukanya digituin. Kalau aku digombalin malah gak suka. Nah ini sahabat suara, beda-beda. Ada yang kayak, jangan terlalu begitu-begitulah, jangan terlalu dibangga-banggain gitulah akunya. Aku tuh kayak ngerasa gak nyaman gitu kali ya sahabat suara. Nah memang beda-beda. Itu tadi words of affirmation. Yang kedua, physical touch. Pas banget sama namanya, orang yang love language-nya physical touch ini bakalan suka kontak fisik sama orang terdekatnya. Dalam artian positif ya, tapi bukan dalam artian negatif, dalam artian positif. Misal, lagi nyebrang gitu, tiba-tiba tangannya digandeng kayak gitu. Atau mungkin lagi di keramaian, lagi kumpul barengan sama teman. Misal, kamu cewek, kamu ikut kumpul atau mungkin kamu lagi kondangan gitu, kenikahan temennya pacar kamu gitu. Kan kamu pasti berkumpul dengan orang-orang yang gak kamu kenal gitu kan sahabat suara. Terus tiba-tiba si doi ngerangkul kamu. Ngerasa kayak safe, ngerasa kayak dibangga-banggain gitu loh sahabat suara. Untuk mereka yang punya love language physical touch, sekedar peluk, gandeng tangan, rangkul gitu ya, itu tuh kayak ungkapan cinta dan membuat kamu tuh ngerasa seneng, membuat dia tuh ngerasa dihargai, ngerasa dia dilihat kayak gitu sahabat suara, in a positive way ya. And then yang ketiga ini, giving atau receiving gift ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ada orang yang suka banget ngasih hadiah ke orang lain. Aku punya sahabat suara, aku punya salah satu temanku, ya dia itu suka banget ngasih. Gak cuma, bukan hadiah yang gimana-gimana sih, tapi kayak cuma jajan-jajan gitu, dia selalu bawain terus habis itu dikasih notes. Jadi misal, ini ujian gitu, hari pertama ujian dia ngebawain coklat apa, nanti dikasihin ke aku. Terus nanti di hari terakhir ujian dia juga ngebawain pizza atau apa, nanti dikasihin ke aku. Kayak gitu-gitu. Jadi untuk kita satu circle tuh kita pasti dapat hadiah dari dia. Nah karena love language-nya dia itu giving. Sebaliknya kalau orang yang punya love language giving, dia akan sangat merasa tersentuh ketika menerima hadiah dari kita, dari pasangannya atau dari temennya, kayak gitu. Buat orang yang love language-nya giving atau receiving gifts, harga atau jenis barang suatu hadiah itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang paling utama gitu tuh, enggak sahabat suara. Tapi lebih ke gimana usaha dan perhatian dibalik pemberian hadiah itu untuk dia. Jadi dia ngerasa bakalan melting, dia ngerasa bakalan tersentuh kalau misalkan seseorang itu berusaha untuk meluangkan waktunya buat ngebeliin dia sesuatu. Atau mungkin dia notice hal-hal kecil, di notice hal-hal kecilnya. Terus habis itu sambil bilang kayak gini, aku tuh suka ngelihat kamu pakai baju warna merah, jadi ini aku kasih rok ya warna merah buat kamu. Soalnya kemarin waktu aku ke mall, aku lihat items ini tuh kayak langsung keinget sama kamu gitu loh, soalnya ini kamu banget. Aduh, jangankan langsung apa, yuk sekarang yakin, masa gak mau nikah sama saya?

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kan aku udah sharing 3 love language. Yang pertama words of affirmation, terus ada physical touch, and then the last one tadi yang barusan aku share itu adalah giving dan receiving gifts. Tadi tuh ada yang tanya di TikTok ya. Mana sih? Bentar. Coba. Mana? Nih. Katanya Kak Ci komen, kalau aku paling seneng pas dikasih duit sama pasangan, itu termasuk apa Gin? Ah, itu berarti termasuk receiving money. Kamu kan receiving gift, ya gak sih sahabat suara? Terus ternyata suaminya juga suka ngasih duit, ya berarti love language suaminya giving money. Langsung lanjut aja. Yang keempat, ini bukan dengan kata-kata, bukan dengan physical touch, bukan dengan hadiah. Tapi orang yang satu ini punya love language yang cukup unik menurut aku. Nah, namanya adalah act of service, sahabat suara. Dia tuh bakalan tersentuh ketika ada orang yang kayak melakukan tindakan baik ke dia. Tindakan-tindakan kecil yang menurut dia itu adalah sebuah perhatian gitu yang diberikan seseorang untuk dia. Sebaliknya, dia itu juga akan menunjukkan perhatian melalui tindakan yang benar-benar. Daripada dia kebanyakan omong, dia tuh bakalan lebih kayak, udah langsung sini aku iniin, aku bantuin gitu. Gak perlu, iya gini-gini aku bangga sama kamu. Gak perlu kayak gitu. Contoh, seorang suami yang ngebantu pekerjaan rumah tangga tanpa diminta, tanpa tolong kamu bisa gak sih bantuin aku? Aku udah ngurus anak, capek. Bisa gak tolong kamu bantuin aku sebentar aja? Aku malah nge-game. Nah, tidak perlu kayak gitu. Suaminya udah langsung peka, ngelihat, oh istrinya nih lagi sangat sibuk ya, masih harus nyapu, anaknya masih rewel, segala macam, masih belum masak. Suaminya dengan kesadaran penuh

langsung take over anaknya. Sini, adik sama aku aja. Nah, itu tuh Pak Bapak, ibu-ibu bakalan sangat merasa tersentuh. Atau mungkin seorang ibu yang membuatkan bekal untuk anaknya, untuk suaminya juga ya. Itu mamaku, sahabat suara. Mamaku itu suka nganterin makan anaknya. Padahal aku tuh selalu bekal. Dari aku kecil, dari aku TK sampai aku kuliah, aku tuh selalu bawa bekal. Real. Tapi masih jajan. Dulu waktu aku SMP sama SMA, parah-parahnya sih SMP ya. Jadi aku tuh bawa bekal kan dari rumah. Terus mamaku tuh kayak tahu ini paling jam istirahat pertama makannya kakak tuh udah habis. Sama dia dianterin lagi makan kloter kedua untuk istirahat kedua. Pun ke papaku, mamaku juga kayak gitu. Mamaku tuh suka tiba-tiba kayak ngepakin buah, terus habis itu nanti bilang ke aku, "Ntar kamu jam segini kantor papa ya, anterin papa buah biar papa gak makan gorengan terus." Kayak gitu-gitu, sahabat suara. Nah itu namanya act of service. Atau bapak yang rela nganter jemput anaknya walaupun itu semalam apapun, pokoknya kamu bapak yang nganterin. Nah itu juga act of service, sahabat suara. Atau kalau untuk teman, kesesama teman, itu tuh apa ya, kalau aku tuh lebih ke misal ngebenerin hijab, misal kerudung aku kayak kurang bener tapi aku gak notice, bentar-bentar jilbabnya aku benerin dulu nih, kayaknya agak miring, aku pasti kayak, "Ih, so sweet banget sih kamu," kayak gitu loh, sahabat suara. Jadi orang yang punya love language check service ini akan gampang meleleh ketika sesuatu hal dari dirinya itu di notice. Kalau misalkan pacaran, biasanya dipakein helm gitu-gitu kan, atau diturunin step motornya sebelum naik, itu di apa namanya, dikeringin dulu joknya pakai hair dryer. Berlebihan banget. And last but not least, ini yang terakhir, sahabat suara, quality time. Jadi orang dengan love language quality time itu akan ngerasa sangat dicintai dan dihargai ketika orang terdekatnya, nggak cuma pasangan, keluarga, teman, sahabat, itu tuh bisa meluangkan waktu untuk bareng-bareng, bersama-sama, ngasih perhatian full ke mereka, kayak gitu. Nah, itu sangat membuat orang dengan love language quality time tersentuh. Artinya, ketika bareng-bareng, orang-orang tuh bakalan naruh handphonenya, bener-bener eye contact secara langsung, menikmati momen bareng-bareng, fokus diskusi, fokus tukar cerita, mendengarkan cerita, atau mungkin sharing cerita-ceritanya. Buat orang yang punya love language quality time, kualitas dari pertemuan itu lebih utama daripada kuantitas, sahabat suara. Jadi sebenarnya dari interaksi sosial ataupun percintaan, kamu tuh gak bisa egois sampai lupa bahwa orang lain itu juga punya kebutuhannya sendiri gitu ya, untuk mengisi tangki cintanya. Jadi coba untuk lebih aware dengan love language-nya masing-masing, love language-nya orang lain juga, biar kamu itu bisa memberikan perhatian penuh dengan cara yang disenangi oleh lawan kamu, entah itu oleh keluarga kamu, entah itu dengan pasangan kamu, atau bahkan cuma dengan sahabat kamu, sahabat suara, ya kan? Karena perhatian-perhatian kecil itu menurut aku yang paling berarti. Hal-hal kecil yang dinotis sama orang lain tuh bikin amazed tau. Kayak, "Hah, ternyata hal sekecil ini aja kamu notice," kayak gitu loh maksud aku. Terima kasih banyak ya, sahabat suara, udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4, sekarang udah jam 7 lebih 1 aja nih. Thank you so much ya. Dan terima kasih juga buat kamu, sahabat suara, yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Melting guys, iya melting. Melting like. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Thank you so much guys. Aku izin pamit dulu, tapi habis ini kamu bakalan ditemenin sama Farhan Marhendra di Nongkrong Bareng. See you guys later, see you guys tomorrow. Bye bye, this is for the last song, Rosa dan Ariel, Nada Nada Cinta. Gina Joya signing out. Bye, love you, love you, love you.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wingsfoot.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
5: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di Fast Ticket.

0: utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Dengarkan Isuara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

gimana nih? Kabarnya pada gimana? Astagfirullah, jujur aja ya. Ini aku sedang posisi mengantuk sekali. Ini emang penyiar mah emang ngantuk terus nih kayaknya ya. Penyiar malam nih. Gak tau kenapa ya sahabat suara, jujur aja. Aku tuh akhir-akhir ini tuh alhamdulillahnya, alhamdulillah itu tuh sekarang tuh bisa tidur yang ya lumayan teratur lah. Sekarang aku tuh kayak jam setengah delapan sampai jam delapan tuh udah mulai ngantuk ya. Makanya tadi tuh aku tuh berangkat dari rumah tuh jam setengah tujuh. Biar apa? Itu kalau misalnya aku jam 7:15 lah masih di rumah, nggak siaran aku pasti. Karena ngantuk sumpah. Ini kayaknya emang aku kurang olahraga deh kayaknya. Jadi ya makanya gampang banget buat ngantuk gitu. Nah buat kamu nih sahabat suara, apakah ada yang jam segini udah ngantuk juga nih sama kayak aku? Atau mungkin malah ada yang masih semangat banget nih, terus gak tahu gimana caranya biar bisa tidur soalnya besok harus berangkat pagi. Nah makanya nih buat kamu sahabat suara yang mungkin belum bisa tidur, terus karena mungkin sendiri juga kan, kasihan ya, gak enak kan tidur sendiri ya. Di kosan cuma ngelihat atap doang gitu kan, kayak ya Allah hari-hari kau sendiri sih. Nah mendingan aku temenin nongkrong bareng sama aku Farman Indra nih, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Indra. Dan buat pemanasan nih sahabat suara, aku puterin satu lagu ya, Dub of Youth, yaitu King of Dance Hall. Langsung aja sahabat suara.

FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kayaknya tuh enak ya kalau misalnya tuh kita tinggal di sebuah kota gitu yang udaranya tuh masih seger banget. Kayak contoh nih ya. Contoh. Kalau misalnya contoh salah satu tempat yang menurutku udaranya masih enak dan seger buat kita tinggalin itu kalau di dekat Semarang, ada di daerah Bandungan. Itu enak banget, sumpah. Udaranya tuh masih kayak kalau dihirup tuh bersih, ditambah lagi juga airnya masih dingin, masih asri, itu tuh enak banget, sumpah. Tapi ya itu aja minusnya, di sana ya duitnya buat nyari duit ya kurang gitu aja. Kecuali kalau bisnis ya, kalau bisnis itu masih oke lah. Tapi kalau misalnya buat kayak kamu kerja sebagai karyawan atau apa, itu pendapatannya nggak segede kalau misalnya kamu di kota besar. Ya namanya ya plus minus lah ya, kalau misalnya kita di kota besar gitu kan duitnya banyak, tapi minusnya adalah ya udaranya nggak terlalu bagus. Ya mas, terlalu banyak polusi lah ya, wajar ya nggak sih, karena terlalu banyak orang juga di sana. Terus juga ditambah banyak banget kendaraan-kendaraan. Nah, ini aku baru aja baca berita sahabat suara tentang polusi udara yang menurutku cukup membuat kita bersedih ya, seharusnya sebagai warga Indonesia. Apalagi buat kamu yang tinggal di Jakarta atau sedang beraktivitas di sana. Berdasarkan data pemantauan indeks kualitas udara atau AKI ini, pada Senin 17 Agustus sekitar pukul 2 siang, DKI Jakarta tercatat berada di peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk nih di dunia. Jujur ya, di hari kemerdekaan Indonesia, Jakarta malah dapat peringkat 1 yang kayaknya nggak ada yang mau. Ya nggak sih? Kalau peringkat 1 lomba 17 Agustus sih ya kita senang-senang aja ya nggak? Tapi kalau misalnya dapat peringkat 1 dalam kategori udara terburuk di dunia, mending nggak usah deh ya. Kita sepakat nggak usah dipertahankan ya. Jadi nih ya, berdasarkan pemantauan kualitas udara tersebut, Jakarta mencatatkan konsentrasi polutan yang cukup tinggi. Dan kondisi ini masuk dalam kategori tidak sehat dan berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan, terutama sistem pernafasan. Dan kalau kamu tinggal di kota besar kayak Jakarta, mungkin kamu sebenarnya tuh udah cukup akrab lah sama kondisi kayak gini. Bangun pagi, keluar rumah, naik motor, lewat jalan raya, ketemu kendaraan yang jumlahnya luar biasa banyak. Belum lagi aktivitas industri, debu, terus berbagai sumber polusi lainnya. Kadang aja nih kita ngelihat langit agak berkabut atau berwarna dikit yang ya lebih gelap gitu, kita tuh mikir ini mendung ya. Ternyata mah bukan gitu, ternyata polusi. Jadi yang ngebikin langit Jakarta kadang kayak kelihatan gelap itu tuh bukan awan yang ngebawa hujan ya, tapi lebih ke partikel-partikel polutan yang sedang menemani aktivitas kamu. Coba nih kamu tinggal di Jakarta atau daerah perkotaan, pernah gak sih kamu ngerasa kayak tenggorokan tuh agak gak nyaman, terus mata kamu kayak perih banget setelah kamu beraktivitas di luar, atau mungkin kamu gampang batuk ya pas kamu di jalan? Emang mungkin penyebabnya bisa bermacam-macam ya, dan gak bisa langsung disimpulkan hanya karena kualitas udara. Tapi kondisi udara emang menjadi salah satu faktor yang perlu kita perhatikan nih. Karena kita tuh sering lupa satu hal, kalau makanan masih bisa kita pilih, minuman masih bisa kita pilih, tapi udara, kita itu hirup udara itu setiap saat loh. Kita gak bisa milih udara mana yang pengen kita hirup. Kamu gak mungkin dong keluar rumah terus bilang kayak, kayaknya aku gak mau napas dulu deh. Ya gak bisa ya gak? Makanya nih kualitas udara itu emang menjadi suatu yang sangat penting banget. Dan dalam kondisi kualitas udara yang lagi buruk kayak gini, ada kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih nih. Di antaranya itu adalah anak-anak dan juga lansia. Sementara lansia yang memiliki kondisi tubuh yang lebih rentan terhadap perubahan lingkungan itu tuh juga harus diperhatikan sangat gitu. Dan anak-anak juga masih dalam tahap pertumbuhan, makanya juga harus diperhatikan gitu. Karena itu, ketika kualitas udara memburuk, aktivitas di luar ruangan sebaiknya tuh dibatasi, terutama bagi kelompok rentan ya. Kalau emang gak ada keperluan mendesak, mungkin kamu bisa mengurangi aktivitas di luar untuk sementara. Misalnya nih ya,
yang biasanya sore-sore jogging keliling kompleks, kalau kondisi udara lagi buruk, mungkin bisa ditunda dulu bentar. Atau kalau kamu biasanya tuh nongkrong di luar gitu kan, ya mungkin untuk sementara nongkrongnya pindahlah ke dalam ruangan. Ngopi tetap bisa, gibah tetap bisa, yang penting mah jangan sampai menghirup polusi terlalu banyak, ya nggak? Tapi ya tentu aja kita tuh gak bisa menghindari aktivitas di luar sepenuhnya sebenarnya, ya gak? Ada yang harus kerja, ada yang harus sekolah, ada yang kuliah, ada yang antar anak, ada yang pergi ke pasar, ada yang harus naik kendaraan umum, dan berbagai aktivitas lainnya lah. Dan kalau kamu emang harus beraktivitas di luar ruangan nih ya, ketika kualitas udara lagi buruk-buruknya, salah satu langkah yang disarankan adalah menggunakan masker yang sesuai standar kesehatan untuk membantu mengurangi paparan partikel polusi. Selain itu, kamu juga bisa memperhatikan informasi kualitas udara sebelum kamu pergilah keluar gitu. Jadi sekarang bukan cuma cek cuaca sebelum keluar rumah ya, tapi juga cek kualitas udara juga. Karena bisa aja kamu ngelihat langit yang mungkin kelihatannya cerah, mataharinya kelihatan terang, nggak ada hujan, tapi kualitas udaranya ternyata buruk sangat, ya nggak? Jadi ya, cerah belum tentu berarti udaranya sehat gitu. Tapi sebenarnya ini agak lucu sih kalau dipikir-pikir ya. Dulu kalau mau pergi gitu kan biasanya kita nanya, di luar hujan nggak? Sekarang kita bisa tanya gitu kan, kayak, gimana? Di luar polusinya gimana nih? Tingkat polusinya berapa ya? Ya akhirnya manusia modern punya satu hal lagi lah yang harus dicek ya sebelum keluar rumah, selain baterai HP, dompet, kunci kendaraan, dan juga aki ya. Kalau semuanya aman baru tuh berangkat. Terus kenapa sih ya kita harus peduli sama kualitas udara gitu? Karena kualitas udara sebenarnya itu bukan cuma hanya persoalan di Jakarta aja. Ini tuh adalah persoalan kota-kota besar secara umum nih sebenarnya. Semakin banyak kendaraan, semakin padat aktivitas manusia, semakin tinggi kebutuhan energi, dan semakin banyak aktivitas yang menghasilkan emisi juga. Semua itu tuh bisa berkontribusi terhadap kualitas udara ya, sahabat suara balik lagi. Makanya, persoalan polusi udara tuh nggak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak. Pemerintah punya peran, industri punya peran, pengguna kendaraan juga punya peran, dan kita sebagai masyarakat nih punya peran. Misal, ngurangin penggunaan kendaraan pribadi ketika memungkinkan, ya nggak? Terus juga menggunakan transportasi umum, nggak ngebakar sampah sembarangan. Biasanya bapak-bapak tuh ya tinggal bakar aja tuh daun-daun, rumput-rumput, sampah-sampah dibakar di luar rumah. Terus juga tetap menjaga ruang terbuka hijau dan mendukung kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara. Mungkin ya kelihatannya sederhana kan, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, dampaknya bisa jauh lebih besar lagi.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
7: Banyak.
6: 9%-nya berapa?
7: 25.965.000.
6: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
7: Iya. Di thread rame banget banyak
6: dan
7: soal radio.
6: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
7: Udah pasti itu bukan kita.
6: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
7: Kemungkinan juga bukan kita.
6: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
7: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
6: Apa tuh?
7: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
6: Widih.
7: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
8: Jadi lomba-lomba 17 Agustusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
9: Dengarkan suara di mana aja.

2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, tadi siang banget nih ada info yang cukup mendadak ya. Jadi tanggal 18 Agustus hari ini nih, para mahasiswa itu kembali turun ke jalan nih sahabat suara. Jadi sejumlah aliansi mahasiswa kembali menggelar aksi penyampaian aspirasi di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan aksi ini diinisiasi sama BEM UI dan membawa tema yang cukup menarik perhatian, yaitu hashtag merebut kemerdekaan. Wah, baru sehari ya setelah kita ngerayain kemerdekaan, mahasiswa sudah kembali mengingatkan soal makna kemerdekaan dari sudut pandang mereka nih. Dan kali ini ada 8 tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Jadi kalau biasanya setelah tanggal 17 Agustus kita mulai kembali ke rutinitas kan, kayak kembali kerja, kembali kuliah, kembali sekolah, kembali macet-macetan, mahasiswa justru memilih turun ke jalan untuk menyampaikan berbagai aspirasi ini. Lokasinya juga bukan sembarangan ya. Mereka tuh berada di kawasan Bundaran HI, salah satu titik yang cukup ramai dan juga strategis di Jakarta. Jadi buat kamu yang sering melintas dari arah Sudirman menuju Bundaran HI atau sebaliknya, kamu mungkin perlu memperhatikan kondisi lalu lintas hari ini nih. Karena adanya aksi massa tentu berpotensi membuat arus kendaraan tuh menjadi lebih padat ya. Jadi kalau kamu emang harus melewati kawasan tersebut, siapkan jalur alternatif. Jangan sampai niatnya buat berangkat santai tapi akhirnya malah menghabiskan waktu 1 jam cuma gara-gara kejebak macet ya. Nah, yang menarik adalah tema yang mereka bawa nih, yaitu hashtag merebut kemerdekaan. Sebenarnya kalau mendengar kata kemerdekaan, mungkin yang langsung muncul di kepala kamu adalah tanggal 17 Agustus, ya enggak? Bendera merah putih, upacara, proklamasi, ya kurang lebih kalau ngomongin kemerdekaan yang muncul di otak kan itu kan. Tapi bagi mahasiswa yang turun dalam aksi ini, kemerdekaan juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat hari ini. Menurut mereka ya, kemerdekaan itu bukan cuma soal yang terbebas dari penjajahan, tapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak, kebutuhan pokok yang terjangkau, pemerintahan yang bersih, dan juga kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, dari sinilah kemudian muncul berbagai tuntutan yang mereka bawa nih. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah mengenai pemberantasan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Isu ini sebenarnya bukan suatu yang baru. Dari zaman dulu sampai sekarang, KKN itu selalu menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian masyarakat. Karena kalau uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah diselewengin atau diselewengkan ya, yang dirugikan itu tentu bukan cuma pemerintah aja, tapi masyarakat nih. Kita semua tuh ikut rugi. Makanya pemberantasan korupsi itu menjadi salah satu tuntutan yang terus muncul dalam berbagai gerakan mahasiswa. Dan buat kamu yang pernah mendengar kalimat kayak korupsi itu merugikan negara, sebenarnya lebih tepat kalau kita ngelihat bahwa korupsi pada akhirnya juga bisa merugikan kehidupan masyarakat. Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan berbagai kebutuhan lainnya bisa terganggu ketika terjadi penyalahgunaan. Terus, tuntutan berikutnya yang juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah mengenai harga kebutuhan pokok dan juga BBM. Kalau ngomongin harga kebutuhan pokok ya, ini pasti langsung menarik perhatian kamu nih. Harga beras naik, minyak naik, terus telur naik, cabai naik. Kadang kita cuma bisa bilang kayak, ya Allah, ini yang kemarin cicilan belum lunas, sekarang kenapa semua naik ya? Ya karena perubahan harga kebutuhan pokok emang langsung terasa di kehidupan masyarakat ya, bukan cuma bagi mereka yang punya penghasilan rendah. Masyarakat kelas menengah pun bisa merasakan tekanan ketika harga berbagai kebutuhan meningkat, sementara pendapat

Tapi kayak program besar lainnya, evaluasi itu harus tetap diperlukan, ya nggak? Setuju nggak sahabat suara? Soalnya nih, program sebesar ini ya, itu tuh juga melibatkan anggaran yang besar dan juga menjangkau masyarakat dalam jumlah yang masif gitu. Makanya pelaksanaannya juga harus terus diawasi. Apakah makanannya sesuai standar? Apakah distribusinya juga baik? Apakah anggarannya digunakan secara tepat? Apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu penting nih untuk terus dibahas, karena kritik dan evaluasi bukan berarti selalu menolak sebuah program. Justru bisa menjadi cara untuk memastikan program tersebut berjalan semakin baik, ya nggak? Nah, tapi kalau kamu sendiri nih, menurut kamu, apa sih yang paling penting dari sebuah kemerdekaan? Apakah harga kebutuhan pokok yang terjangkau? Pendidikan yang mudah diakses? Atau mungkin ya, lapangan pekerjaan? Atau bisa juga pemerintahan yang bersih? Atau malah kamu pengen lebih hal yang lebih sederhana lagi? Yaitu bisa pulang kerja tanpa kena macet 3 jam ya. Tapi pada dasarnya setiap orang tuh tentu punya cara sendirilah dalam memaknai kemerdekaan, dan mahasiswa memilih menyampaikan melalui aksi. Dan aksi mahasiswa sebenarnya sudah menjadi bagian dari sejarah demokrasi Indonesia sih, ya enggak? Kampus bukan cuma jadi tempat buat belajar teori aja nih, tapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai persoalan sosial dan juga politik. Ketika merasa ada kebijakan atau persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, mereka itu bisa menyampaikan aspirasi. Namun tentu aja ya, aksi penyampaian pendapat juga harus tetap memperhatikan aturan dan juga keselamatan bersama. Karena penyampaian kritik itu merupakan bagian penting dari demokrasi. Tapi menjaga keamanan dan juga ketertiban itu tuh gak kalah penting. Jangan sampai tujuan menyampaikan aspirasi justru berubah menjadi konflik yang merugikan banyak orang.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.

90,2 FM suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, belum lama ini ya, kita tahu kalau saudara-saudara kita yang ada di NTT atau di lebih tepatnya di Flores, itu tuh belum lama ini tuh mengalami sebuah, bisa dikatakan musibah lah, karena adanya bencana alam yang itu mengerikan sekali, bro. Sumpah, itu kalau nggak salah tuh gempa berapa skala Richter gitu, dan itu hitungannya tinggi banget. Gempa yang bisa dikatakan tuh ya cukup membuat banyak itulah ya kesedihan di daerah tersebut. Nah, baru-baru ini salah satu provinsi di Indonesia, lebih tepatnya di Sumatera Barat, itu tuh mengirimkan bantuan berupa, ini cukup unik nih sahabat suara, 1 ton rendang siap makan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jujur, ini adalah salah satu bantuan yang paling unik tahun ini. Karena dikasih rendang gitu. Dan ini 1 ton loh. Butuh berapa sapi coba gitu. Ya enggak? Coba bayangin kalau rendang sebanyak itu dikumpulin di rumah. Jujur. Kolesterol, langsung kolesterol sampai ujung ubun-ubun tuh ya. Tapi rendang kali ini bukan untuk pesta ya, bukan untuk acara keluarga juga, bukan juga untuk stok makan satu RT, bukan. Rendang itu dikirim sebagai bentuk solidaritas masyarakat Sumatera Barat untuk membantu saudara-saudara mereka yang ada di NTT yang sedang menghadapi bencana. Dan menurut aku ya, ini tuh keren banget gitu. Dan bantuan tersebut disampaikan langsung sama Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, usai mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan tahap pertama mulai dikirim pada tanggal 17 Agustus yang kemarin. Jadi tepat di momen ketika Indonesia lagi memperingati Hari Kemerdekaan, ada juga nih yang punya semangat gotong royong buat mewujudkan dalam bentuk bantuan makanan untuk daerah yang lagi membutuhkan. Dan yang menariknya lagi, kenapa rendang? Kenapa bukan makanan lain? Ternyata ada alasan yang cukup masuk akal nih. Rendang itu dianggap memiliki beberapa keunggulan untuk kondisi kayak gini ya, dalam artian tuh kondisi daerah terdampak bencana. Yang pertama itu bergizi, terus yang kedua itu gampang banget buat didistribusikan, dan yang ketiga memiliki daya tahan yang cukup lama nih. Dan tiga hal ini emang penting banget ketika kita ngomongin tentang bantuan makanan untuk korban bencana. Karena dalam kondisi bencana, makanan yang dikirim bukan cuma harus enak nih, tapi juga harus praktis, harus bisa dibawa, harus bisa disimpan, dan tentunya harus bisa memberikan asupan yang cukup untuk masyarakat yang membutuhkan, dan rendang punya keunggulan di situ. Tapi menurut aku ada satu hal lagi yang menarik, rendang bukan cuma makanan, rendang juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Minangkabau. Jadi ketika Sumatera Barat mengirim rendang ke NTT, yang dikirim bukan cuma makanan aja nih, tapi ada semangat budaya dan rasa persaudaraan di dalamnya. Seolah-olah nih ya, sumber tuh bilang kepada masyarakat NTT kayak, kami mungkin jauh, tapi kami tetap bersama kamu. Ini baru namanya rendang diplomasi. Baru kali ini bro, kita ngomongin diplomasi gak pakai meja, tapi pakai rendang ya. Tapi jujur salut sama yang dilakuin sama Gubernur Sumatera Barat. Karena dia bukan berani banget sih, kayak kreatif banget nih memberikan sebuah bantuan. Kalau biasanya kebanyakan kan orang ngasih bantuan tuh ya dalam bentuk bahan pokok yang belum jadi ya. Kalau enggak ya baju, kalau enggak ya peralatan-peralatan yang emang dibutuhkan gitu sama manusia. Tapi ini dikasih rendang. Aku yakin, bro, entar di sana ada warung makan Padang gratis. Terus plus juga jumbo nanti di sana ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Permisi. Selamat siang, Pak. Saya mau interview.
3: Silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan jajing gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Marhendra ya sahabat suara. Dan seperti biasa kalau misalnya kita di segmen paling lemes ini ya, di pendahuluan pendapat 20-an, kita tuh ngobrolin tentang masalah kehidupan, ya gak sih? Kita tuh sambil refleksi diri, kita tuh udah sampai mana nih? Udah jalan sampai mana? Apakah jalan kita sudah tepat atau malah kita nyasar nih sampai sampai terlalu jauh ya. Jadi makanya kayak nyasar aja gitu. Kita gak tahu kita mau ngapain, kita harus apa. Terus jadinya ya kayak, ya yang penting mah hidup aja ya. Jangan ya sahabat suara, jangan kayak gitu. Kalau bisa kamu misalnya, katakanlah kamu terlalu berat sama hidup kamu, cerita. Sini, cerita sama om ya. Tapi nih ya, sahabat suara, malam ini tak kenapa tuh tiba-tiba tuh kepikiran buat ngebahas masalah pekerjaan, ya gak? Ya meskipun ini di zaman sekarang jadi topik yang cukup sensitif ya, karena kebanyakan orang masih belum mendapatkan rezeki untuk bekerja. Ya gak apa-apa, tetap berusaha kok. Ini abis ini aku bakal ngobrolin juga tentang pekerjaan nih, yang dimana mungkin kelihatannya tuh kerjanya tuh gampang, tapi gajinya itu gede. Buh, siapa yang gak mau coba? Kerjaan gampang, gajinya gede gitu. Pasti aku yakin kamu semua pada mau lah kerjaan gampang tapi gajinya gede. Makanya nih kamu stay tune aja sahabat suara. Bakal aku kasih tahu beberapa pekerjaan yang gajinya gede tapi kerjanya gampang. Kalau kamu penasaran stay tune, dan misalnya kalau kamu tahu kan langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat live TikTok, karena aku udah live TikTok dan aku tungguin kamu di live TikTok, oke? Nih aku puterin aja nih satu lagu pertama nih yang di request dari TikTok ya. Ada Bernadia dan JKT48, Percik Kecil.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di pendahuluan ya, pendapat 20-an sama aku Farhan Marhendra, yang masih ngebahas masalah pekerjaan yang kelihatannya gampang tapi duitnya banyak. Tadi aku udah sempet tanya-tanya ke sahabat suara yang ada di live TikTok nih ya. Aku udah live TikTok BTW. Jadi pada jawab kira-kira pekerjaan yang kelihatannya gampang tapi duitnya banyak, ya jawabnya mereka pada serius lah, alias tukang parkir. Tapi bener sebenarnya loh, sumpah. Apalagi yang tukang parkir yang agak nakal ya, yang apa tuh biasanya liar, tukang parkir liar tuh. Itu tuh kalau misalnya dihitung-hitung duitnya gede loh, sumpah. Dia kan gak ngasih retribusi kan, yang liar-liar tuh biasanya tuh. Bayangin kayak contoh deh, kayak contoh tukang parkir liar yang misalnya pas di PRPP itu kan banyak tuh. Kalau misalnya kita nonton konser, itu dihitung aja tuh per motor berapa tuh. Ya gak? Per motor katakanlah 5.000. Biasanya kan mereka kan minta uangnya kan 5.000 kan. Parkir berapa pak? 5.000 gitu. Nah, kita tuh kadang tuh kayak gak protes aja gitu. Oh oke, 5.000 kita kasih gitu. 5.000 nih, 5.000. Terus dikali berapa motor yang ada di situ. Katakanlah ada 50 motor aja deh, itu udah 250.000. Bayangin kalau 500 deh, 500 motor. Itu berarti udah 2,5 juta. Itu satu hari ya. Bayangin kalau misalnya ada 5.000 motor. Beli itu ya, Reborn beli itu, Reborn kebeli itu, Reborn ya. Fortuner kebeli itu, Fortuner, sumpah. Sumpah itu Fortuner kebeli itu. Apalagi aku pernah dengar kan waktu itu kalau enggak salah tuh Brevi, Brevi Marathon. Itu tuh pernah cerita waktu itu dia tuh datang ke acara Sonorek. Terus dia ngobrol lah sama tukang parkir yang ada di situ. Itu ya bro, katanya ada tukang parkir yang sehari dapat 1,5 M. 1,5 M jujur. Itu ya, Ahmad Dhani kalah jujur. Itu dewa manggung gak sampai segitu kayaknya deh. Bayangin 1,5 M bos. 1,5 M ini apa nih dia masih. Potongan kalau dia gabung ormas tapi tetap banyak. Oh, emang iya Mas Rian. Info nih dari Mas Rian nih. Katanya enggak boleh disebutin di sini, jangan. Takut-takut kalau berhubungan sama itu, takut-takut. Tapi ya, bayangin ya. Tukang parkir kan dia kan kerjanya cuma kayak terus narik gitu kan, terus narik. Terus kalau misalnya kemalaman gitu kan, mereka tuh pulang gitu nyebelinnya tuh. Enak, itu kan kayak gitu, sumpah. Apalagi yang di konser-konser tuh yang liar-liar. Ya Allah, ya Allah, kurang ajar banget. Bayangin ya, kita udah bayar mahal gini, 5.000. Bukan parkir biasanya 2.000, 3.000 kan. Ini 5.000, kita bayar. Terus pas kita balik, orangnya udah balik. Ya, kok tanggung jawab gitu. Maksudnya kayak, ya dijagain lah, ya gak sih. Ini 5.000 tuh juga lumayan lu, duit itu bukan kertas, bukan daun, itu 5.000 tuh bukan daun ya enggak sih? Emang kenapa sih kalau misalnya enggak jaga sampai kelar, kamu jadi serigala kalau misalnya jam 12 malam kan juga enggak gitu. Ya kan parkir banyak yang afiliasi sama apalagi ada benerin tempat parkir. Oh, iya benar sih. Benar sih, ada pihak ketiga ya ibaratnya ya, kayak gitu ya Mas Rian ya. Jadi itu salah satu pekerjaan yang ini dijawab mungkin sama sahabat suara yang di live TikTok, jawabannya bercanda, tapi kalau misalnya kita bahas dengan serius sebenarnya ada benernya juga gitu. Kalau ngomongin tukang parkir kan dia cuma new fluid, terus nata motor ya enggak. Tapi ya duitnya banyak itu sehari. Bisa dapat pendapatan sampai 3 juta bisa tuh. 3 juta 4 juta bisa lah. Ya enggak, tadi aja kata Brevi pernah tuh ada satu hari 1,5 M. Wah, itu aku jadi tukang parkir 1,5 M ya. Itu katakanlah dibagi ber 15. Satu orang tetap dapat 100 juta. Aku balik itu istri kayak aku nih, uang 100 juta udah habisin gitu.
Nih sahabat cuan, kira-kira ada pekerjaan apa lagi? Kalau misalnya kamu tahu, kasih tahu aku ya lewat live TikTok. Kalau enggak bisa lewat WhatsApp di 0811 2700902. Oke, aku tungguin.

0: dari Wings Food.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Barefoot.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.
4: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

Indonesia menggelar aksi bertajuk Perebut Kemerdekaan pada Selasa 18 Agustus di Bundaran HI. Mereka membawa 8 tuntutan penting termasuk pemberantasan KKN, reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok, evaluasi PSN, pemulihan bencana daerah, serta penghentian intervensi militer di ruang sipil demi kedaulatan rakyat. DKI Jakarta menduduki peringkat terburuk di dunia dalam kategori kota tidak sehat berdasarkan data pemantauan Indeks Kualitas Udara atau AKI. Jakarta mencatat konsentrasi polutan tinggi yang berisiko mengganggu kesehatan respirasi, dan masyarakat dihimbau bijak melakukan aktivitas di luar ruangan dan disarankan memakai masker standar.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
2: Dengarkan suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar.

0: Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Van Marsinta dan masih ngomongin tentang pekerjaan yang kelihatannya gampang tapi gajinya banyak. Tadi kita udah ngebahas satu pekerjaan ya. Tadi entah kenapa di live TikTok tuh ada yang aku tanya kan, ngelempar tahu pertanyaan. Kira-kira ada nggak sih sobat cuara pekerjaan yang kelihatannya tuh gampang tapi gajinya banyak? Terus ada yang ngomong kalau misalnya pekerjaannya itu adalah tukang parkir. Oke, kalau kamu mau seperti ini cara mainnya. Salamin aku Ting, halo KL. Selamat malam KL. Tuh dapat salam dari aku ya. Ya lanjut aja kita membahas ya salah satu pekerjaan yang apa namanya kelihatannya gampang tapi gajinya gede, yaitu ada translator, sahabat suara. Jadi itu aku baru tahu ternyata tuh translator itu emang gajinya tuh segede itu gitu. Berapa translator, bahkan ada yang bayarannya itu tuh per jam. Bayangin, bayaran per jam, dan itu per jam itu juga kalau gak salah tuh mahal, tergantung translator ya. Tapi aku pernah ngeliat tuh di website kayak website apa sih namanya, tourism. Kalau misalnya di daerah Europe itu bisa nyampe 30 euro per hour. 30 atau 25 gitu, 25 sampai 30 aku lupa, 25 atau 30 euro per hour. Itu tinggal dikali aja gitu. Berapa, sumpah. Itu juga hitungannya banyak sih kalau dikaliin ke rupiah ya, euro ya. Kabar cap, translator taruhnya nyawa we. Chillau, main chillau. Kok bisa kabar cap? Emang iya? Apalagi kalau konvonya bersifat rahasia. Oh iya, kalau itu iya, translator internasional, translator yang emang diplomat itu kan, itu emang benar. Kalau itu aku setuju. Apalagi kalau misalnya ngomongin translator-translator yang emang kayak katakanlah nih, tugasnya tugas kenegaraan, itu pasti lebih gede lagi tuh gajinya. Tapi kalau kayak translator-translator freelance, kalau nggak yang translator yang ada di sebuah perusahaan kecil aja, itu hitungan juga udah gede tuh. Aku juga pernah waktu itu ngelihat di salah satu website tempat tenaga kerja, itu gaji translator itu tuh kalau nggak salah tuh sampai 9 juta apa 8 juta gitu. Dan itu lumayan loh per bulan segitu. Aku pengen belajar bahasa isyarat deh, jadi translator juga kan gitu. Iya, aku juga pengen Kak Kamin sebenarnya ya, pengen belajar bahasa isyarat. Itu juga bagus tuh buat apa namanya, biar kita juga bisa ngobrol sama teman-teman kita tunarungu dan juga tunawicara tuh pakai bahasa isyarat, boleh juga tuh ya nggak. Selamat malam kawan-kawan, halo selamat malam Mas Crispy. Tapi kita udah mau kelar nih, udah jam 10 juga ya. Tapi kalau ngomongin tentang pekerjaan ya sahabat suara, balik lagi ke pekerjaan, sebenarnya kita tuh bakal ngerasa pekerjaan kita gampang kalau misalnya kita tuh udah ahli. Nah, tinggal kita mau belajarnya apa enggak nih. Kalau misalnya kita udah mau belajarnya, kita udah ahli dengan pekerjaan itu, aku yakin semua pekerjaan itu bakal gampang, sumpah. Dan kalau ngomongin duit, itu duit bakal datang dengan sendirinya kalau misalnya kamu itu kompeten. Udah ya sahabat suara, itu aja sahabat suara. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin aku dari tadi jam 8. Thank you juga buat Mas Senernya, Profesor Operator kita, yang sudah nemenin dan juga ngebantuin dari secara teknis. Kalau gitu aku Van Mahendra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye, dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

Indonesia menggelar aksi bertajuk Perebut Kemerdekaan pada Selasa 18 Agustus di Bundaran HI. Mereka membawa 8 tuntutan penting termasuk pemberantasan KKN, reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok, evaluasi TSM, pemulihan bencana daerah, serta penghentian intervensi militer di ruang sipil demi kedaulatan rakyat. DKI Jakarta menduduki peringkat terburuk di dunia dalam kategori kota tidak sehat berdasarkan data pemantauan Indeks Kualitas Udara atau AKI. Jakarta mencatat konsentrasi polutan tinggi yang berisiko mengganggu kesehatan respirasi, dan masyarakat dihimbau bijak melakukan aktivitas di luar ruangan dan disarankan memakai masker standar

dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh?
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue gak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
2: Gak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
0: Iswara, siarannya live.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: diadakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.